0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas

0: Kependudukan Digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten, kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Ulan nih yang nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Nah kira-kira udah sampai belum nih di kantornya? Kalau di sekolah udah pasti ya, karena dari tadi pasti udah masuk sekolahnya nih. Nah buat teman-teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan tentunya gak bosan-bosannya nih Ulan untuk ngingatin, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2 ya. Lengkapi kelengkapan dalam berkendara dan tentunya hati-hati di jalan. Jangan lupa nih untuk jaga emosinya saat di jalan, jangan sampai karena terburu-buru dan mungkin ada ya deadline yang mau kita kejar di pagi hari ini sampai harus emosi di jalanan. Dan tentunya teman Pro 2, setelah kemarin nih hari Jumat, Sabtu, Minggu itu udah weekend, pastinya buat teman-teman apalagi yang udah memiliki keluarga gitu ya, pastinya menghabiskan waktu untuk produktif di rumah ya enggak sih teman Pro 2. Karena biar gimana pun walaupun seharian nih dari Senin sampai Kamis atau mungkin sampai Jumat kita beraktivitas di luar rumah, pastinya tetap tempat ternyaman untuk kita pulang adalah rumah kita. Dan tentunya di saat kita ingin istirahat pulang ke rumah, pastinya kita ingin melihat rumah kita itu dalam keadaan bersih, rapi. Dan tentunya di saat rumah kita bersih dan rapi, pastinya hati kita juga menjadi apa ya, menjadi sejuk ya saat sampai di rumah, walaupun udah capek nih beraktivitas di luar rumah seharian.

Nah teman pro 2, rumah yang tampak rapi atau mungkin lantai yang berkilau dan juga perabotan yang bebas debu itu seringkali bikin kita ngerasa tenang dan nyaman, ya gak sih teman pro 2? Jadi kalau misalnya nih kita udah capek seharian di luar rumah beraktivitas, terus pulang ke rumah ngelihat lantai yang lengket atau mungkin lantai yang berdebu dan rumah yang gak bersih, pastinya kita menjadi apa ya, semakin capek gitu ya ngelihatnya dan membuat mood kita ngerasa terganggu nih. Tapi teman pro 2, kamu juga jangan langsung terkecoh dengan tampilan luarnya aja nih. Karena kenyataannya rumah yang bersih itu belum tentu benar-benar sehat nih teman pro 2. Nah tanpa kita sadari ada banyak mikroorganisme dan polutan yang tak kasat mata yang tentunya diam-diam mengancam kesehatan keluarga. Dimana efeknya pun gak main-main nih teman pro 2. Jadi mulai dari memicu alergi yang kambuh sampai dengan masalah pernapasan. Dan biar kamu gak kecolongan nih, di pagi hari ini Ulan bakal ngajak kamu untuk mengenali 5 masalah tak terlihat di rumah yang tentunya wajib kita atasi. Nah untuk yang pertama adalah tungau di kasur dan juga sofa. Jadi walaupun spray dan sarung bantal kita itu terlihat bersih ya, tapi sebenarnya nih itu merupakan tempat tinggal favorit bagi tungau nih teman pro 2. Jadi tungau ini merupakan makhluk kecil yang bertahan hidup dengan memakan serpihan kulit mati manusia. Nah menurut Mayo Clinic dan Centers for Disease Control and Prevention, sebenarnya bukan tungau itu sendiri sih yang berbahaya ya teman pro 2 ya, itu melainkan kotoran mereka. Jadi kotorannya itu bisa menjadi pemicu bersin-bersin, mata kita jadi gatal, kulit kemerahan, sampai dengan kambuhnya asma. Nah untuk mengatasinya nih, kita wajib mengganti spray dan sarung bantal minimal itu satu minggu sekali gitu ya. Karena selain itu juga kita harus memastikan juga nih menggunakan vacuum cleaner secara rutin untuk menyedot area kasur dan sofa kita sampai ke sela-selanya. Nah untuk yang kedua adalah masalah kontaminasi pada high touch surface nih teman pro 2. Jadi kamu coba deh cek benda-benda yang paling sering disentuh oleh tangan seluruh anggota keluarga kamu. Kalau dipikir-pikir pastinya yang sering disentuh itu gagang pintu, terus juga saklar lampu, remote TV, sampai keran air, ya enggak sih teman pro 2. Dan itu merupakan ibaratnya tuh yang sering disentuh oleh anggota keluarga di rumah deh. Dan tentunya ini adalah bagian yang paling terkontaminasi, tapi juga sering luput nih saat kita bersih-bersih rumah, ya enggak sih? Nah maka dari itu teman pro 2, kita harus rutin melakukan sanitasi pada permukaan yang sering disentuh ini, karena ini juga menjadi hal yang sangat penting nih. Nah kamu bisa rutin mengelap benda-benda ini menggunakan cairan desinfektan atau tisu basah yang mengandung alkohol minimal 2 hari sekali nih teman pro 2. Ternyata nggak hanya sampai di situ, masih ada nih masalah tak terlihat lainnya di rumah yang tentunya diam-diam bikin penyakit. Kira-kira apa lagi? Nanti Ulan bakal spill lagi ya teman pro 2 ya. Dan tentunya ini bisa membuka mata kita dan membuat kita tersadar kalau yang selama ini yang mungkin gak terfikirkan oleh kita dan kita sepelekan, malah itu yang bikin penyakit di rumah kita.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih yang tentunya menjadi masalah tak terlihat di rumah yang diam-diam bikin penyakit ya, yaitu adalah kontaminasi silang pada talenan dan spons dapur nih teman Pro 2. Karena dapur yang terlihat tertata rapi ternyata belum tentu dijamin higienis loh. Dan ini disebabkan karena spons cuci piring yang dipakai berbulan-bulan tanpa disadari bisa menjadi benda paling kotor di rumah kamu. Nah belum lagi talenan kayu yang penuh goresan pisau, karena menurut Food Safety dan juga Inspection Service, celah-celah goresan yang sulit dibersihkan ini tuh rentan menjadi tempat persembunyian bakteri yang berbahaya. Jadi walaupun dapur kamu tetap higienis, pastikan juga kamu harus mengganti spons cuci piring maksimal 2 minggu sekali. Selain itu juga pisahkanlah penggunaan talenan untuk daging mentah dengan buah dan sayur teman Pro 2. Tentunya demi mencegah kontaminasi silang, lalu langsung cuci bersih setelah digunakan ya. Jangan lupa juga nih untuk mengganti talenan kamu kalau misalnya emang udah gak layak pakai lagi. Selanjutnya adalah polusi udara di dalam ruangan. Dan banyak nih yang ngira kalau misalnya polusi udara itu cuma ada di luar rumah akibat asap kendaraan. Tapi faktanya teman Pro 2, Environmental Protection Agency mencatat bahwa udara di dalam ruangan bisa sama beracunnya. Tentunya hal ini pasti disebabkan karena asap rokok, asap dapur saat memasak juga loh teman Pro 2. Sampai dengan senyawa kimia dari pembersih lantai dan room spray yang bisa merusak sistem pernapasan kalau misalnya terhirup terus-menerus. Nah teman Pro 2, yuk mulai kita batasi dari sekarang penggunaan pengharum kimia pekat. Dan sebagai gantinya kamu bisa memelihara tanaman pembersih udara seperti tanaman lidah mertua. Terus juga menurut studi riset NASA nih, itu terbukti efektif menyerap racun udara loh teman Pro 2. Jadi jangan lupa maksimalkan ventilasi rumah kamu juga ya. Nah selanjutnya yaitu adalah jamur di daerah lembab atau di area lembab ya, dimana jamur dinding itu gak selalu muncul dalam bentuk bercak hitam besar nih. Dan seringkali spora jamur melayang bebas di udara akibat kelembapan tinggi di area yang jarang kita lihat. Misalnya aja di balik lemari pakaian, di bawah bak cuci piring, atau bahkan di langit-langit kamar mandi nih. Dan menurut Center of Disease Control and Prevention, menghirup terus-menerus itu bisa memicu iritasi kulit, mata kita menjadi merah, dan juga batuk kronis. Nah, biar hal ini gak terjadi teman Pro 2, kamu harus menjaga kelembapan rumah tetap ideal. Manfaatkanlah exhaust fan di area lembab seperti kamar mandi dan juga dapur kamu nih. Dan jangan lupa untuk memastikan sirkulasi udara berjalan baik dengan rajin membuka jendela setiap pagi agar sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah kamu. Karena rumah yang sehat gak hanya dinilai dari apa yang mampu ditangkap oleh mata teman Pro 2, melainkan dari kualitas udara, air, dan sanitasi dalam setiap hal kecil. Nah teman Pro 2, sudahkah kamu membersihkan area-area tersembunyi ini di rumah kamu? Jadi mulai sekarang boleh kamu perhatikan ya, karena masalah yang tak terlihat ini itu bisa menjadi diam-diam menjadi penyakit di rumah kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas.

0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
2: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Dek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, kok pilihan kakak banyak.

baiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Nah selanjutnya nih, setelah kita ngobrolin tadi masalah di rumah yang tentunya masalah tak terlihat, yang diam-diam bisa bikin penyakit ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya nih aku bakal spill lagi nih, kira-kira ada nih beberapa benda teman Pro 2 yang bikin kamu terlihat lebih menarik. Kira-kira apa nih bendanya? Karena ada banyak hal yang tentunya bisa membuat seseorang itu terlihat menarik, mulai dari cara bicaranya, pola pikirnya, sampai dengan sikap mereka saat memperlakukan orang lain. Dimana gaya berpakaian dan juga aura yang terpancar, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Tapi ternyata dalam ilmu psikologi ada sejumlah benda yang bisa membuat kamu terlihat lebih menarik teman Pro 2. Dan dikutip dari laman Your Tango, ada beberapa bendanya yang bakal aku spill nih. Kita lanjut yang pertama ya teman Pro 2 ya. Untuk yang pertama adalah lipstik merah, di mana sebuah studi dari Manchester University mengungkapkan bahwa bibir perempuan merupakan bagian tubuh yang paling menarik, terutama saat mereka memakai lipstik merah nih teman Pro 2. Menurut penelitian ini, para peneliti mencatat bahwa dalam waktu 10 detik setelah bertemu seorang perempuan untuk pertama kalinya nih, pria akan langsung memperhatikan bibirnya dan menghabiskan lebih dari separuh waktu untuk menatapnya tentunya. Nah, saat seorang perempuan memakai lipstik, dan tentunya nih orang yang lihatnya ngerasa lebih sulit untuk mengalihkan pandangan teman Pro 2 karena warna merah ini ya. Dan tentunya lawan jenis cenderung menatap selama 7,3 detik ketika perempuan menggunakan lipstik merah. Sedangkan untuk lipstik berwarna pink itu menarik perhatian penuh selama 6,7 detik. Jadi ada waktu-waktunya ya untuk lawan jenis melihat nih bibirnya warna merah atau warna pink nih. Nah selanjutnya masih ada dua benda lagi teman Pro 2, kira-kira apa lagi ya bendanya? Buat kamu yang penasaran, tungguin kita di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2, mau tahu nggak benda apa lagi nih yang bikin kamu terlihat lebih menarik menurut ilmu psikologi ya? Selain tadi udah aku spill lipstick berwarna merah, ya itu selanjutnya adalah parfum teman Pro 2. Jadi selain lipstick merah, parfum juga bisa membuat kamu terlihat lebih menarik loh. Dan tentunya ini juga dijelaskan menurut penelitian dari Monel Chemical Sense yang menemukan bahwa wajah perempuan itu dinilai lebih menarik ketika orang yang menilainya berada di tengah aroma yang menyenangkan. Jadi teman Pro 2, kamu bisa melakukan kebiasaan seperti menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas atau bahkan memakai parfum sebelum bertemu dengan orang-orang pada hari itu. Nah selanjutnya nih untuk benda yang terakhir adalah kacamata hitam, di mana Vanessa Brown, seorang dosen senior bidang seni dan desain di Nottingham Trent University, itu menemukan bahwa mengenakan kacamata hitam akan membuat seseorang itu seketika terlihat lebih menarik di mata orang lain. Nah selain memberikan kesan misterius, kacamata hitam membuat wajah tampak lebih simetris. Dan menurut berbagai penelitian sebelumnya, kita itu cenderung lebih tertarik pada orang dengan wajah simetris ya, dibandingkan dengan wajah yang tidak simetris. Kira-kira benda mana nih teman Pro 2 yang ingin kamu gunakan agar kamu terlihat lebih menarik di mata orang lain?

0: Udah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu 29 Juli 2026. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara sendiri Temang Pro 2 berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 58 hingga 96%. Arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan untuk titik panas sendiri pertanggal 28 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 28 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Bungo 1 titik panas, Merangin 2 titik panas, Muaro Jambi 8 titik panas, Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, Sarolangun 16 titik panas, dan Tebo 3 titik panas. Forecast round duty ada Benedi Fajar dan diperbarui 29 Juli 2026. Ya teman Pro 2, untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya di si hari ini 29 Juli 2026. Nah teman Pro 2 masih bareng Wulan yang nemenin kamu tentunya sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Nah selanjutnya nih kita bakal ngobrolin di mana Indonesia adalah rumah bagi kekayaan alam yang luar biasa ya teman Pro 2 ya. Termasuk juga nih satwa-satwa liar dan juga satwa langka. Bahkan teman Pro 2, negara Indonesia tercinta ini itu memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil dari total 17 negara nih teman Pro 2. Nah satwa liar merupakan hewan yang belum didomestikasi dan biasanya dia hidup di lingkungan alami ya. Dimana domestikasi merupakan proses adaptasi

tumbuhan liar dan juga hewan liar nih, yang tentunya ini melibatkan perubahan genetik dan pembiakan selektif dari generasi ke generasi, sehingga mereka ini bisa hidup berdampingan dengan manusia temampro 2. Tapi tentunya di balik kekayaan itu, ancaman serius terhadap satwa-satwa ini itu terus meningkat ya temampro 2 ya. Karena hewan yang berasal dari satwa liar Indonesia itu seperti orang hutan, badak Jawa dan elang Jawa itu menghadapi resiko kepunahan akibat berbagai faktor tentunya. Dan temampro 2 dari data International Union for Conservation of Nature tahun 2022 itu menunjukkan ada 1.225 spesies satwa liar yang ada di Indonesia dan sekarang masuk dalam kategori krisis terancam punah. Nah, kira-kira gimana nih fakta kondisi satwa liar di Indonesia ini? Karena di Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menjadi habitat berbagai satwa liar unik ya temampro 2 ya. Bahkan dari mamalia sampai burung, reptil dan juga amfibi. Nah, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024, ini lebih dari 1.200 spesies satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Bahkan beberapa diantaranya hanya ditemukan di wilayah tertentu dan tentunya ini menjadi ikon kekayaan alam Nusantara maksudnya. Nah, diantara satwa liar yang dilindungi di Indonesia ini, beberapa paling ikonik adalah ada harimau Sumatera, terus juga ada badak Jawa, orangutan Sumatera, burung cendrawasih, komodo, gajah Sumatera, macan tutul Jawa dan juga bekatan nih temampro 2. Tentunya momentum seperti Hari Satwa Liar Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Maret itu sering digunakan untuk mengingatkan dunia ya akan pentingnya perlindungan satwa-satwa ini. Tapi temampro 2, fakta di lapangan ini menunjukkan bahwa ancaman bagi satwa liar itu terus meningkat. Nah, misalnya aja nih perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia yang menjadi salah satu terbesar di dunia. Bahkan hewan-hewan seperti burung cendrawasih dan kukang itu sering menjadi target perdagangan karena dianggap eksotis. Nah, kira-kira temampro 2, apa sih penyebab kepunahan satwa liar ini ya? Jadi temampro 2, punahnya satwa liar itu tidak terjadi secara alami aja, tetapi lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia yang tentunya ada beberapa penyebab utama kepunahan satwa liar di Indonesia ini temampro 2. Nah, yang pertama adalah perburuan dan perdagangan ilegal, karena perburuan liar ini merupakan penyebab utama loh dari penurunan populasi satwa liar di Indonesia. Hewan-hewan seperti burung kakak tua, terenggiling, dan gajah Sumatera itu diburu untuk diambil bagian tubuhnya nih temampro 2 atau dijadikan peliharaan. Jadi perdagangan ini sering melibatkan jaringan internasional dan menjadikan pengawasan semakin sulit tentunya. Nah, alasan selanjutnya adalah kehilangan habitat, di mana data dari Forest Watch Indonesia tahun 2023 itu temampro 2 ya, itu menunjukkan tingginya laju deforestasi yang di Indonesia. Jadi hal inilah yang menjadi ancaman serius bagi habitat satwa liar, di mana pembukaan hutan untuk perkebunan sawit, pertambangan dan infrastruktur itu merusak ekosistem alami. Nah, misalnya aja nih kita bisa lihat orang hutan yang kehilangan hutan sebagai tempat tinggal dan sumber makanannya karena pembangunan atau pengadaan lahan yang dilakukan oleh manusia. Terus juga penyebab selanjutnya adalah perubahan iklim, di mana dari data BBC tahun 2024 menunjukkan bahwa pemanasan global itu menembus ambang batas 1,5 derajat. Dan tentunya ini terjadi sepanjang tahun temampro 2. Di mana kenaikan suhu global dan perubahan pola cuaca ini juga berdampak besar pada ekosistem. Beberapa spesies laut seperti penyu dan ikan karang juga menghadapi ancaman karena perubahan suhu air dan peningkatan level permukaan laut.
Bahkan alasan selanjutnya adalah ketidaktahuan dan kurangnya edukasi juga menjadi penyebab ya teman pro 2 ya, kepunahan daripada satwa-satwa liar ini. Karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa liar, ternyata itu juga turut memperparah situasi. Dimana di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat ataupun LSM termasuk pelatih dan perawat satwa liar ini di pusat-pusat konservasi seringkali menghadapi tantangan nih. Termasuk juga dalam mengedukasi masyarakat untuk tidak mengeksploitasi satwa liar ini teman pro 2. Nah nanti kita juga bakal ngulik nih gimana sih hukum perlindungan terhadap satwa liar ini yang perlu kita ketahui ya teman pro 2 ya. Dan nanti Ulan bakal balik lagi tentunya spesial buat kamu teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman pro 2, lanjut lagi nih cara melestarikan hewan langka ini sangat perlu dilakukan ya untuk mencegah kepunahan. Karena banyaknya tangan manusia yang tidak bertanggung jawab nih teman pro 2. Ini bisa merusak alam dan membuat beberapa hewan kehilangan ekosistemnya dan berakhir musnah tentunya. Hewan dan tumbuhan itu terancam punah karena beberapa hal sebenarnya, seperti kondisi iklim yang tentunya menyebabkan bencana alam. Terus juga cuaca panas ekstrim yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, gunung meletus, dan banyak lagi alasan lainnya teman pro 2. Dimana tentunya presentasi terbesar punahnya hewan langka ini adalah karena ulah manusia, dan diantaranya akibat eksploitasi dan degradasi habitat serta merusak alam, sehingga masyarakat perlu memahami nih beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan hewan langka ini. Nah, untuk cara melestarikan hewan langka yang terancam punah, mengutip dari buku pelestarian satwa langka untuk keseimbangan ekosistem yang teman pro 2 ya, ada beberapa cara melestarikan hewan langka yang terancam punah nih. Dari mulai yang pertama yaitu menghindari perburuan hewan secara liar, di mana perburuan liar yang dilakukan oleh manusia ini tentunya bisa memicu terjadinya kepunahan hewan di Indonesia ya. Jadi untuk menurunkan tingkat kepunahan terhadap satwa langka di dunia dapat dilakukan dengan menurunkan pemangsaan dan tingkat penyakit pada hewan langka. Terus juga yang kedua yaitu menghindari eksploitasi satwa. Karena cara ini itu bisa melestarikan hewan langka adalah dengan menghindari eksploitasi ini teman pro 2. Dimana kegiatan eksploitasi satwa pada umumnya dilakukan demi memenuhi kepentingan pribadinya nih. Yaitu dengan menghindari eksploitasi terhadap satwa, masyarakat bisa menyelamatkan satwa daripada kepunahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menciptakan penangkaran resmi hewan langka. Karena selain kedua cara yang udah aku spill tadi, masyarakat juga bisa melakukan penangkaran atau dalam keadaan terpaksa bisa juga dilakukan pengelompokan terhadap jenis-jenis hewan yang hampir punah ini. Nah selanjutnya teman pro 2 yaitu melakukan relokasi habitat hewan. Dimana relokasi satwa adalah kegiatan memindahkan satwa kalau misalnya nih habitat asalnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan dan tidak layak dihuni lagi. Jadi untuk melakukan relokasi ini, masyarakat harus mempertimbangkan dengan matang multifaktor secara terintegrasi, tentunya agar dapat mencapai keberhasilan dan satwa yang direlokasi tidak menjadi pengganggu keseimbangan ekologis di habitat barunya. Nah yang terakhir adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pelestarian hewan ya teman pro 2 ya. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang jenis hewan apa aja yang harus dilindungi dan dilarang untuk diburu oleh pemerintah Indonesia. Jadi sehingga ya sangat diperlukan edukasi ini untuk memberikan pemahaman tentang pelestarian hewan. Dan itulah cara melestarikan hewan langka yang terancam punah. Dan tentunya Indonesia adalah negara dengan persebaran keanekaragaman hayati yang cukup tinggi teman pro 2. Mempertahankan habitat flora dan fauna tentunya berdampak juga bagi ekosistem. Nah teman pro 2, itulah cara tentunya yang bisa dilakukan untuk melestarikan hewan langka yang terancam punah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya leh. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau Den, kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Ada nih yang masih bakal menemani teman Pro 2 ya untuk hari ini sampai nanti formasi 15 sore. Tentunya untuk 2 jam ke depan kita ada di Pro 2 Hit List teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu biar semangat di hari ini, boleh langsung aja WhatsApp aku di 08117439090 teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga buat kamu yang mau kirim salam juga boleh teman Pro 2 ya. Jadi bukan hanya mau request lagu aja, tapi mau kirim salam juga boleh ya. Dan pastinya juga untuk hari ini buat kalian semuanya yang mungkin baru memulai aktivitasnya di hari Rabu ini, tetap semangat ya, karena udah di akhir bulan. Kalau aku sih di akhir bulan tuh semangatnya lebih ya, apalagi udah masuk di awal bulan. Tapi pertengahan udah mulai tuh udah mulai semangatnya gimana gitu ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya, ada lagu yang pertama yang bakal kita puterin buat teman Pro 2, ada Sabrina Carpenter dengan Smoke and Fire.

0: juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
2: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
2: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
2: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter

untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: Okay. So,

dari Pro2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro2, buat kamu yang mungkin sekarang ini lagi ngerasa udah effort banget tapi kayaknya masih jalan sendirian. Ini kayak bukan kurang usaha ya, tapi mungkin memang sudah gak setara. Kali ini kita bakal dengerin satu lagu dari penyanyi yang selalu jujur soal luka dan realita cinta. Ada Virgon. Lagu ini dirilis awal tahun 2026 dan langsung banyak bikin orang merasa, aduh ini lagu relate banget ya dengan kehidupan aku sekarang, cila. Gak setara ya. Virgon ini ngingetin kita bahwa cinta gak selalu soal bertahan. Kadang meskipun masih sayang, dua orang bisa ada di titik yang berbeda-beda rasa, beda usaha, beda arah. Dan saat itu terjadi, melepaskan bisa jadi bentuk paling jujur dari mencintai. Buat kamu yang lagi belajar menerima kenyataan pahit, yang lagi berdamai dengan rasa cukup meski belum seimbang, lagu ini mungkin bisa nemenin kalian, Wong Pro 2 ya. Virgon dengan Tak Setara.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

90,9 Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Masih bersama Nia di santai siang hari ini teman Pro 2. Thanks God untuk hari ini, tetap semangat tapi juga tetap sadar diri ya teman Pro 2. Karena hidup ini ngejar cita-cita, bukan ngejar dia yang gak cinta.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk di Pro 2 Hitlist Farmasi 11 lebih 3 menit waktu Syabara, teman Pro 2 ya. Yang mau request lagu, aku masih tungguin ya. Tinggal 1 jam lagi kebersamaan kita untuk di Pro 2 Hitlist ya. Dan ini aku mau bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk untuk siang hari ini. Dari siapa aja kira-kira ya? Oke, ini ada Dinda yang request lagunya Yura Yunita yang Tanda Dong Kak. Salam buat teman-teman yang lagi kerja, semoga tetap semangat. Terima kasih, kembali kasih buat kamu Dinda. Ada Rizky dari Moro Jambi yang pengen dengerin lagunya Bernadia yang 1 bulan. Semangat terus buat tim Pro 2 FM, sukses selalu. Makasih ya Rizky. Oke, selanjutnya ini ada, aku bacanya apa ya? Noxe ya? Aduh, aku bingung nih baca nama kamu. Request lagunya Sumpah Mati, by Selena Grace. Dan titip salamnya nih buat Kak Febrianti ya. Semangat skripsinya kakakku sayang. Aduh, ini memang harus disemangatin ya kalau lagi skripsian. Mudah-mudahan cepat selesainya gitu kan ya, gak tertinggal ya, biar gak bayar SPP lagi gitu. Oke, thank you banget ya buat teman Pro 2 yang sudah request. Dan lagunya pasti bakal aku play. Tungguin aja ya. Dan tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

DJ Rari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini, masih di Pro 2 Hit List sama Pro 2 ya. Thanks banget buat teman-teman yang sudah ikutan request di 0811 743 9090. Ulangi.

0811-743-9090 ya. Oke, ini ada Nabila dari Mendalo. Aduh, jauh ya kakak. Pengen request lagunya Bunga Maaf darinya Delantis. Salamnya buat sahabat aku yang lagi kuliah. Semoga lancar semuanya. Amin ya. Dan kita lanjut lagi, ini ada Fajar. Fajar set boy bukan ya? Bukan dong, ini dari Sipin ya Fajarnya. Request lagunya Juicy Luisi yang Tampar. Buat semua yang lagi di jalan, hati-hati dan tetap semangat. Oke, thank you Fajar. Dan ada Alia dari Palmerah yang request lagunya Rumah ke Rumah dari Hindia ya. Salamnya buat keluarga di rumah, semoga sehat selalu. Amin. Wah, makasih banget. Makasih banget ya. Jadi susah aku ngomong. Buat teman Pro 2 yang udah mengirimkan WhatsApp-nya. Dan pastinya buat kamu yang mau ikutan, karena masih ada waktu ya, sebelum nanti formasi 12 siang di 0811-743-9090. Jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, Hits Music Station.

0: Cingrungi, udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya, katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana? Waduh, masa sih Ceng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Ceng. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu, malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya, mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincar data pribadi.
1: Oh gitu, bener banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

0: Converse now. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id. If you want it like that, you show me. Bring it back like you owe me. If you want it like that, you show me.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Udah di menit ke-53, lepas dari farmasi 11 siang ini, teman Pro 2 ya. Untuk di Pro 2 hit list, sepertinya aku hanya bisa nerima dua lagu lagi yang sudah masuk WhatsAppnya siang ini ya. Karena memang waktunya udah mendekati farmasi 12 siang nih, teman Pro 2 ya. Oke, ini ada Putri dari Jelutung yang request lagunya Pesan Terakhir dari Liodra. Salamnya buat adikku yang lagi belajar, semoga sukses. Oke, mudah-mudahan adiknya denger ya. Terus juga ada Andra yang pengen request lagunya Nina dari Nyeves. Oke deh, tungguin aja teman Pro 2 ya. Dan masih ya, thanks banget buat kalian semuanya yang sudah request lagu untuk siang hari ini. Dan yang belum bisa request, maksudnya belum bisa aku puterin lagunya untuk hari ini, mohon maaf ya, insya Allah besok bakal diputerin teman Pro 2 ya. Jangan lupa ikutan besok ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi di Santai Siang pastinya. Dan kita juga akan menantikan tanda waktu azan zuhur untuk Kota Jambi dan sekitarnya, nanti tepat di formasi 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

I'll lie to you if you want me to.

0: Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.
1: Ibnu Athaillah pernah berkata, "Kegigihanmu dalam mengejar sesuatu yang sudah dijamin untukmu, dan kelalaianmu dalam melaksanakan perintah yang dituntut darimu adalah bukti dari rabunnya mata batinmu."

Miliar, miliar, juta, juta, ratus, ratus, sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, boleh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman terbaik kamu. Selamat siang sama Pro 2. Kita lanjut lagi untuk santai siang di hari ini, di hari Rabu 29 Juli 2026 ya. Nah, buat teman Pro 2 yang udah kelar makan siang atau baru aja balik dari makan siang, kira-kira makan apa siang hari ini? Ada telur enggak di piringmu hari ini, Cila? Kan isi piringku gitu ya. Kalau piring aku tadi ada telur enggak ya? Tadi kok gak kelihatan ada telur atau enggak ya? Tapi tadi pagi ada teman Pro 2 ya. Nah, jadi kita bakal bahas tentang telur nih teman Pro 2. Karena ada bagian telur yang ternyata itu yang paling bergizi katanya ya. Dan kebanyakan ini untuk yang suka nge-gym ya, itu suka melewatkan bagian ini. Bagian apa coba? Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sedang apa namanya ikut apa ya gym ya gitu, jadi kayak harus makan protein yang banyak gitu. Nah, ternyata banyak yang melewatkan kuning telurnya, jadi hanya makan putih telurnya aja gitu teman Pro 2. Kenapa? Apakah kuning telur ini jahat? Nah, mari kita bahas ya. Nah, ternyata teman Pro 2, putih telur itu kan adalah protein murni tanpa lemak ya, dengan kalori yang sangat rendah. Sangat pas untuk target kalori ketat mereka nih, buat teman-teman yang lagi nge-gym ya. Dan kuning telur itu adalah nutrisi utamanya. Jadi kuning telur ini mengandung kolin untuk otak, kemudian ada vitamin A, D, E, K, serta lemak sehat untuk keseimbangan hormon. Nah, jika hanya mengkonsumsi putihnya aja tanpa memahami konteks, kamu akan kehilangan sebagian besar bonus nutrisi penting di kandungan telur nih teman Pro 2 ya. Nah, jadi buat teman Pro 2, untuk bagi kita yang ingin menjaga kesehatan harian, makan 2 butir kuning telur per hari itu masih sangat aman ya. Sisanya baru bisa ditambah putih telur gitu teman Pro 2 ya. Nah, pastinya juga jangan berlebihan ya, takutnya nanti kamu ini apa sih namanya, kalau bisa kebanyakan makan telur, bisulan ya. Ya, oke, karena memang kalau ada yang bilang telur kuningnya itu jahat, mungkin karena putih telur itu tinggi protein ya, jadi mereka memilih untuk makan putih telurnya aja karena dia juga rendah kalori gitu kan, dan hampir gak ada lemaknya, jadi lebih mudah untuk menambah asupan protein tanpa membuat total kalori harian naik terlalu banyak. Tapi bukan berarti semua orang itu harus ikut-ikutan ya teman Pro 2, karena kuning telur tetap mengandung banyak nutrisi yang penting ya. Ada vitaminnya, ada mineral dan kolin yang baik untuk kesehatan.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini di Santai Siang ya, Farmasi 13 lebih 24 menit, waktu Syah Bayar atau Wampro 2, dan masih bareng sama Nia juga. Kali ini kita ngebahas tentang olahraga nih tuh Wampro 2. Selama ini fungsi olahraga itu terlalu sering banget dikerdilkan ya, hanya untuk bisa menurunkan berat badan. Dan orang mulai olahraga ketika udah ngerasa berat badannya tuh udah bertambah gitu, atau mungkin ngerasa kayak berat aja bawaannya, baru deh kayak baru ingat untuk olahraga ah gitu. Padahal manfaat olahraga tuh lebih dari itu sebenarnya teman Pro 2. Ada puluhan fungsi yang terbukti di jurnal-jurnal medis ya. Jadi olahraga tuh memperkuat jantung, bisa melancarkan metabolisme, meningkatkan daya tahan tubuh, menyeimbangkan hormon, sampai ke suasana hati atau mood itu juga bisa diperbaiki dengan olahraga. Nah, bahkan sekarang organ tubuh yang paling bahagia saat kita olahraga tuh bukan otot lagi teman Pro 2, tapi otak juga. Nah jadi kalau misalnya tubuh itu, saat tubuh bergerak ya, otak itu dibanjiri dengan endorfin dan juga BDNF. Ini adalah zat ajaib yang memperkuat koneksi antar sel saraf ya, mempertajam konsentrasi dan memperlambat penuaan mental. Andai aja ada obat yang bisa menggantikan seluruh fungsi olahraga, kayaknya obat itu akan jadi yang termahal ya di dunia. Dan pastinya walaupun dia mahal tetap laris gitu ya. Tapi sayangnya gak ada teman Pro 2. Dan ya mungkin juga gak akan pernah ada ya. Jadi memang kita harus bergerak dan kita harus olahraga gitu. Yang penting bukan seberapa keras kita olahraga sih, tapi seberapa sering kita kembali melakukannya. Jadi kalau kamu sudah lama gak olahraga, bisa dimulai ya. Entah itu mulai dari jalan kaki, mulai dari angkat-angkat beban, pelan-pelan aja tapi pasti ya. Dan yang perlu diingat, lari dari kenyataan dan mengangkat beban hidup itu enggak termasuk olahraga teman Pro 2 ya.

bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. 43 menit lepas dari formasi 13 siang hari ini di Santai Siang. Dan kita masih ngebahas tentang olahraga, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin mengira bahwa olahraga itu ada waktunya, mungkin belum sekarang karena mungkin gak ada ngefek juga ke tubuh kamu mungkin ya. Tapi gak semua orang olahraga tuh buat bikin body goals, gak juga buat biar langsing, enggak. Tapi banyak juga sih yang olahraga itu biar bisa makan enak, bisa apa ya, enggak gampang sakit gitu ya. Ada juga yang olahraga biar tetap waras. Nah, ada juga yang olahraga mungkin biar dapat jodoh gitu. Siapa tahu kan ketemu jodohnya ketika dia olahraga. Siapa tahu ya. Yang penting rebahan itu gampang, tapi kalau kamu mau gerak, nah itu sih yang luar biasa ya. Mau memberikan waktu untuk bisa bergerak atau olahraga, nah itu sih luar biasa ya, teman Pro 2 ya. Karena aku pun yang ngomong itu juga kayak mikir kapan ya bisa lari lagi atau bisa jalan lagi di lapangan gubernur itu. Kayak waktunya tuh gak ada gitu ya, padahal banyak sebenarnya waktunya ya. Jadi alasan sejati olahraga lebih dalam dari badan bagus aja, teman Pro 2. Buat kamu yang mengira olahraga itu cuma buat perut biar bisa langsing atau perutnya biar bisa singset, sebenarnya nggak ada salahnya juga sih ya. Mudah-mudahan itu bisa diaminkan ya. Tapi yang lebih penting biar bisa bebas makan yang enak ya. Jadi kita kayak makan itu tanpa ada rasa bersalah. Udah lama banget sih aku nggak kayak gitu ya. Kalau dulu kayaknya makan aja tuh hajar gitu ya. Kalau sekarang tuh nggak makan aja masih tetap ngefek ya nggak sih. Nah jadi buat teman Pro 2 jangan lupa untuk memberikan waktu untuk bisa berolahraga. Karena intinya olahraga itu bukan pilihan, tapi itu adalah kebutuhan ya. Kayak kamu makan, kayak kamu minum, kayak kamu tidur. Nah bedanya kalau misal kamu skip olahraga, tubuh kita bakal bayar cicilannya mahal. Kayak sering ngerasa capek, sering ngerasa sakit, terus juga stres gitu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada studi yang mengatakan tahan rasa rindu terlalu lama berdampak buruk bagi kesehatan. Rasa rindu yang berlebihan itu bisa memicu stres, kecemasan, terus juga kamu bisa insomnia karena terganggu tidurnya, hingga meningkatkan produksi hormon stres atau kortisol dalam tubuh. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik, seperti menurunnya nafsu makan, suasana hati jadi memburuk, dan munculnya rasa gak nyaman secara fisik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lisa Damon, psikolog dari University of Utah. Dalam riset tersebut, pasangan dipisahkan selama 4-7 hari untuk mengamati dampak jarak terhadap kondisi emosional dan fisik mereka. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perpisahan sementara dapat memicu gangguan tidur, kesulitan mengendalikan emosi, peningkatan rasa cemas, stres, serta kadar hormon kortisol. Bahkan, beberapa peserta itu juga melaporkan munculnya ketidaknyamanan fisik saat berada jauh dari pasangannya. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa sulit tidur, terus juga mudah cemas, atau suasana hati kamu yang berubah karena merindukan seseorang, mungkin itu bukan sekedar perasaan. Tubuh kamu juga ikut merasakannya, teman Pro 2.

0: Semua serba susah sekarang.
1: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
0: Emang apa potensinya?
1: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
0: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
1: Jadi, kapan mau mulai?

0: Who? What? Cleavis. Who the fuck is Cleavis?
1: It's from,
0: Cletus?
1: It's
0: girl.
1: Ready for presser.
0: We have to wrap. 5, 6, 7, 8. Yo.
2: Teman Pro 2, es kopi susu gula aren emang paling bener ya buat nemenin kamu kalau misalnya lagi nugas atau scroll sosmed seharian. Tapi kamu bakal mind blown kalau dengar fun fact yang satu ini. Aku spill sedikit ya, gula aren yang manis legit itu ternyata bisa disulap jadi bahan bakar kendaraan loh. Namanya bioetanol. Lewat proses fermentasi, gula aren bisa diubah jadi etanol buat pengganti bensin. Di Brazil, ini udah hype banget dipakai buat mobil-mobil mereka. Di Indonesia juga lagi pelan-pelan ya. Untuk kelebihannya, jelas eco-friendly abis. Bisa diperbarui dan bikin kita nggak bergantung terus sama bahan bakar fosil. Tapi emang sih, struggle-nya saat ini biaya produksinya masih lumayan pricey dan butuh lahan aren yang super luas buat produksi massal. Coba deh bayangin, kalau nanti beneran kejadian, jangan-jangan asap kenalpot di jalanan wanginya kayak karamel es kopi ya. Who knows kan?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

90,2 Selam Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ada studi yang mengatakan di Teman Pro 2, momen sebelum liburan itu bisa lebih bikin bahagia daripada setelah pulang liburan. Emang iya? Liburan ternyata lebih banyak membahagiakan orang sebelum berangkat ketimbang setelah pulang. Studi dari Tilburg University, Belanda, yang diterbitkan di jurnal Applied Research in Quality of Life itu menemukan bahwa orang yang akan berlibur memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibanding yang tinggal di rumah. Namun perbedaan itu hilang segera setelah liburan selesai. Hanya peserta yang menilai liburan sangat santai yang mendapatkan peningkatan kebahagiaan pasca liburan. Dan efek itu bertahan paling lama 2 minggu sebelum kembali ke level semula. Penelitian melibatkan 1.530 responden dengan 974 diantaranya pelancong yang diukur tingkat kebahagiaannya sebelum dan sesudah liburan. Durasi liburan entah 5 hari atau lebih dari 3 minggu nggak terbukti mempengaruhi kebahagiaan pasca liburan. Peneliti menyarankan beberapa liburan pendek sepanjang tahun lebih efektif untuk kebahagiaan dibanding satu liburan panjang sekali setahun, asalkan perjalanannya minim stres. Emang antisipasi itu lebih menyenangkan ya daripada balik ke rutinitas?

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can't.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Nia untuk di santai siang kali ini, dan kita masih ngebahas hal-hal yang emang iya ya. Minum vitamin di waktu yang salah itu katanya kayak ngasih bekal, tapi pas orangnya lagi tidur. Nah, jadi sebenarnya vitamin tuh nggak salah, teman Pro 2. Tapi timingmu yang bikin dia sia-sia. Banyak orang minum vitamin tuh asal ingat, pagi, siang, malam disatuin, yang penting udah diminum aja. Hati tenang karena udah checklist minum vitamin, tubuh kosong, gak sinkron antara apa yang kamu minum dan kapan kamu minumnya. Setiap vitamin itu punya tugas, dan setiap tugas punya waktu. Ada yang fungsinya mengaktifkan sistem, ada yang menjaga keseimbangan, ada juga yang menenangkan dan memulihkan. Kalau waktunya ketukar, tugasnya jadi gak optimal. Bukan karena vitaminnya jelek, tapi karena tubuh lagi gak buka pintu. Kita bahas deh ya untuk vitamin pagi nih, teman Pro 2. Ini si pemantik. Jadi tugasnya nyalain mesin tubuh, ngebantuin saraf, otak, metabolisme bangun dari mode tidur. Nah makanya tempatnya di pagi hari. Kalau diminum di malam hari, tubuh itu lagi mode turun, yang aktif malah gelisah. Nah pemainnya itu vitamin B dan antek-anteknya vitamin C. Cara mainnya, minum pagi setelah sarapan biar bisa ngegas. Nah kalau vitamin siang, ini si penumpang. Ada vitamin A, D, E, K dan juga omega 3. Karena mereka adalah penumpang yang butuh kendaraan, mereka gak bisa jalan tanpa lemak dari makanan. Jadi minum perut kosong modal air putih doang, kayak naik angkot tanpa sopir, jadi gak kemana-mana. Nah aturan minumnya, minum setelah makan besar, bukan abis ngemil makanan yang manis-manis gitu. Kalau vitamin malam, ini si peredam. Ada zinc, ada magnesium. Jadi mereka itu kerja saat tubuh masuk mode tenang, otot rileks, saraf turun, perbaikan jalan. Nah dia yang nyanyiin Nina Bobo pas malam dan bikin kamu jadi tidur lebih nyenyak. Nah makanya diminum ketika tubuh siap diam. Kalau salah waktu, efeknya bisa kebalik. Entah itu gelisah, mah yang naik, jantung berdebar. Nah untuk aturan minumnya untuk vitamin malam ini, setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah kita sering mikir ya, ah yang penting udah minum aja. Padahal tubuh kita tuh bukan tempat numpukin niat-niat baik. Jadi dia tuh butuh waktu yang tepat, bukan sekedar niat yang benar. Karena vitamin yang salah waktu bukan cuman mubazir, tapi bikin tubuh kerja lembur tanpa izin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: teman-teman terbaik Pro 2, apa kabarnya di hari Rabu yang ceria ini? Semoga selalu sehat ya, semangat dan tetap setia bersama kami RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Senang sekali teman Pro 2, saya Restanga bisa kembali menemani kamu di teman terbaik Pro 2 di ajang Sore Ceria edisi spesial Rabu 29 Juli 2026 pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Nah, yang disiarkan secara live melalui YouTube RRI Jambi Net, melalui aplikasi RGita streaming RRI.co.id, sopasnya juga melalui frekuensi radio 90,9 FM. Sore ini kita akan menghadirkan perbincangan yang hangat, inspiratif, dan tentunya penuh dengan manfaat bersama narasumber kita, yaitu Ifra Tiwi atau biasa dengan dipanggil Tiwi ya. Dia seorang guru agama, jadi gelarnya SAG, yaitu guru Al-Quran dan Hadis di MTS Al-Munawaroh Kota Jambi. Nah, kita akan mengupas dalam Pro 2 berbagai nilai-nilai positif yang menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, terutama khususnya bagi generasi muda. Jadi tetap bersama kami satu jam ke depan, tetap yang terbaik Pro 2. Kita akan berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan kamu. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya di WhatsApp Pro 2 Jambi 0811743 9090, bersama dengan Kak Tiwi ya teman Pro 2. Jadi tetap bersama kami, dan inilah Sore Ceria hanya di RRI Pro 2 Jambi, tempatnya anak muda berkarya, berinovasi, menginspirasi. Saya Arstangga bersama dengan tim TMB yang bertugas siap menemani kamu tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Oke deh, teman Pro 2 langsung aja di sini sudah hadir, ada Kak Tiwi ya teman Pro 2. Kita langsung aja sapa teman Pro 2 dan kita bakal tanya-tanya nih teman Pro 2 bersama dengan Kak Tiwi. Selamat sore Kak Tiwi.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Selamat datang di Sore Ceria Pro 2 Jambi ya. Say hello, dia lagi nonton di live di Jambi Net. Boleh nih Kak Tiwi, ceritakan dulu nih Tiwi, sedikit perjalanan kamu sampai menjadi guru Al-Quran dan Hadis.
1: Oke. Perjalanan saya sampai menjadi guru Al-Quran dan Hadis ya Kak ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya Kak, dari dulu saya tidak pernah berpikiran untuk menjadi seorang guru.
0: Oh, enggak pernah. Iya. Sekalipun cita-cita misalnya aja.
1: Iya, tidak. Tapi ya kembali lagi mungkin takdir saya adalah menjadi seorang guru. Tetapi di samping itu, latar belakang saya memang dari sekolah itu adalah sekolah agama Kak. Memang dari sekolah itu udah apa ya, udah sering belajar Al-Quran seperti itu. Sampai aku kuliah di UIN ya, di UIN, masuk asrama juga. Dan ya begitulah Kak, sampai aku lulus dan ada tawaran untuk mengajar di salah satu MTS swasta di Kota Jambi, dan dengan berbagai wawancara, dan alhamdulillah aku keterima.
0: Oke, berarti sebenarnya nggak ada kepikiran, cuma karena sekolahnya sekolah
1: agama.
0: Agama.
1: Itu, iya benar.
0: Dari sekolah dasar agama.
1: Dari ini sih
0: mulai belajar
1: madrasah
0: agama. Madrasah Aliyah.
1: Iya benar.
0: Oh, berarti dari SMP ya?
1: Iya betul.
0: SMP sampai SMA juga. Sampai kuliah di UI.
1: Iya,
0: by the way, berarti jadi guru agama ini sejak kapan? Sejak tahun berapa?
1: Sejak tahun 2023. Nah, aku jadi guru itu pada saat masih kuliah Kak.
0: Masih kuliah semester berapa?
1: Semester 7. Iya.
0: Oke.
1: Pada saat itu aku lagi skripsian.
0: Iya, ya,
1: lagi skripsian. Itu aku sudah jadi seorang guru karena sekolah yang aku tempat aku mengajar juga kan swasta gitu Kak.
0: Iya.
1: Swasta. Jadi boleh asalkan memang linear atau sama dengan jurusan kita gitu, dengan mata pelajaran yang ada gitu.
0: Tapi kan dites juga ya?
1: Iya dites.
0: Karena kan juga, gimana pun juga tetap ada seleksinya.
1: Betul, ada seleksinya. Jadi kan guru Al-Quran Hadis kan otomatis seleksinya itu ya mengaji, membaca Al-Quran, kemudian kemarin tilawah juga gitu, seni membaca Al-Quran.
0: Alhamdulillahnya gitu. Bisa ya masuk ya.
1: Alhamdulillah.
0: Padahal saat itu masih kuliah, masih sibuk, tapi akhirnya bisa tetap jadi guru, itu luar biasa. Berarti poinnya terbaik dari kamu. Nah Tiwi, lanjut lagi nih, apa makna profesi guru bagi Tiwi, khususnya sebagai guru pendidikan agama Islam?
1: Oke, makna profesi guru itu kalau bagi aku adalah tugas yang sangat mulia dan amanah untuk bisa membentuk karakter-karakter, berbagai karakter anak bangsa gitu. Membentuk karakter anak-anak, kemudian apa ya, dan tugasnya itu sebenarnya sangat berat gitu, karena banyak hal yang apa ya, banyak hal yang dialami, di tantangan yang dialami gitu, yeah, dari karakter anak tersebut, seperti itu kan.
0: Tantangan. Tapi yang diajar saat ini anak-anak dari masih SMP berarti.
1: SMP, ya? MTS.
0: MTS, iya, madrasah. Yeah, madrasah. Yeah. Madrasah. Yeah. Itu mereka tuh lebih tantangannya yang mana? Kelas 1. Ibaratnya mereka ada tingkatan tuh A, B, C. Yeah. Mana paling
1: yang... Tantangannya itu kelas 7 sih, Kak. Kelas 1 emang, karena kelas 7 itu peralihan dari SD ke SMP. Itu kelas 7 itu masih anak-anak banget gitu, Kak. Jiwa-jiwa SD-nya itu masih sangat banyak, ada gitu, masih, iya,
0: masih kental
1: banget,
0: ya.
1: Masih kental banget gitu. Dan juga kelas 9 juga. Oh. Kelas 9 itu dari remaja ke dari apa ya? Mereka sudah pubertas dan
0: oke.
1: Okay. Kalau tantangan aku sendiri, Kak, ya.
0: Iya, iya, ini kan pengalaman dari Tiwi.
1: Iya, pengalaman dari aku. Aku kan sebagai guru Gen Z gitu, iya, ya, Kak. Dan umurnya mungkin tidak jauh juga dari mereka. Mm-hmm. Kadang mereka itu kayak menyepelekan.
0: Anggap,
1: iya,
0: kayak apa ya, satu circle, iya, udah satu, teman.
1: Kita sama bae gitu, nah. Kayak, kayak gitu. Kadang ada sih yang kayak gitu, Kak.
0: Berarti kalau kayak yang kelas 8 tuh lebih aman ya?
1: Ah, kelas 8 itu agak
0: tidak
1: lebih
0: terlalu
1: aman.
0: Ya. Iya, okay. Jadi berasa banget. Jadi punya tantangan tersendiri ya.
1: Iya,
0: jadi ini pembelajaran buat teman-teman jadi guru itu enggak semudah yang kita bayangkan. Nah, lanjut lagi di Tiwi. Siapa sosok yang paling menginspirasi kamu dalam dunia pendidikan?
1: Oke. Okay. Kalau sosok ditanya tentang sosok inspirasi, yeah, yang paling pertama itu sebenarnya adalah tentu orang tua aku sendiri, Kak, karena mereka lah yang membuat pondasi karakter aku yang sekarang ini, dan juga mereka adalah madrasah yang pertama untuk diri aku sendiri, dan untuk secara luasnya sosok yang menginspirasi aku adalah seluruh guru yang mengajar mungkin di seluruh dunia ya, yeah, yang mengajar secara ikhlas meskipun mungkin mereka tidak apa ya, tidak viral atau tidak tersorot oleh media, tetapi
0: yeah,
1: dengan berkat dedikasi mereka itu banyak mencerahkan masa depan anak-anak bangsa.
0: Oke. Okay. Ini waktu pertama kali itu emang udah siap enggak sih jadi profesi sebagai guru, karena jujur ya, itu enggak semudah loh. Apa kita menghadapi anak-anak muda yang ibarat mereka udah masuk pubertas atau mereka yang baru mau masuk remaja, itu kan jiwa mereka tuh beda-beda. Mm. Nah, itu gimana sebenarnya? Narik napas dulu enggak atau gimana nih Tiwi? Jujur loh Tiwi. Apalagi anak SMP loh.
1: Oke. Okay. Jujur ya, Kak. Jujur. Sebenarnya agak siap dan gak siap. Siap dan gak siap. Kenapa? Karena sejujurnya di jurusan aku itu, Kak, kan ilmu Al-Quran dan tafsir. Yeah. Sebenarnya jurusan aku itu lebih ke ini, lebih ke kantor agama, bukan ke pendidikan di sekolah.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi beda, berbeda dengan jurusan yang memang guru itu memang di apa ya, belajar tentang bagaimana menjadi seorang guru di kelas, yeah, bagaimana menghadapi murid gitu. Nah, kalau aku enggak diajarkan hal itu. Jadi 50-50 sih gitu. Aku antara siap dan enggak siap, tetapi aku juga ada pengalaman di apa ya, di

0: Inspirasi. Kalau di keluarga emang ada ikut guru juga atau memang baru pertama Tiwi nih?
1: Kalau di keluarga itu untuk dari keturunan aku sendiri, aku adalah yang pertama, Kak. Kebetulan wow. Orang tua aku juga sebenarnya orang tua aku dulunya yeah. adalah seorang guru ngaji oh. gitu. Mama aku sih, yeah. mama aku.
0: Berarti ibaratnya versinya beda doang ya di yeah. sekolah sama kalau guru ngaji kan misalnya di masjid atau di rumah.
1: Di rumah.
0: Ya, oke. Okay. Nah, nilai kehidupan apa yang selalu Tiwi pegang saat mengajar?
1: Oke, okay, nilai kehidupan. Sebenarnya kalau nilai ditanya tentang nilai kehidupan dari aku sendiri yeah. itu adalah kesabaran. Amin. Seperti kesabaran seperti itu, Kak, karena menghadapi murid-murid itu sangat perlu kesabaran, dan ini menjadi motivasi yeah. diri aku sendiri untuk tetap bisa belajar sabar gitu. Kadang kan untuk bisa aku lebih rajin lagi gitu yeah. Kak, karena jujur aku orangnya agak malas sedikit, jadi ini menjadi pengingat aku juga menjadi seorang guru untuk bisa menjaga waktu aku sih gitu, mengatur waktu aku sendiri gitu.
0: Oke. Nah, lanjut nih Tiwi, apa pengalaman yang paling berkesan selama mendampingi para siswa?
1: Pengalaman yang paling berkesan yeah. bagiku pada saat aku berhasil menjadikan anak muridku itu dari yang awalnya dia itu sangat pendiam, introvert iya. Dan mempunyai banyak masalah gitu, Kak. Tapi berkat pendekatan dari diri aku
0: iya.
1: Dia bisa lebih terbuka dan menceritakan banyak hal. Akhirnya dia jadi ekstrovert dan berbeda dari awal dia masuk gitu. Itu adalah pengalaman yang paling berkesan juga sih.
0: Itu jadi ibaratnya karena kan bisa karakter yang berubah yeah, jadi yeah, lebih baik lagi ya. Itu yang paling berkesan banget ya. Yeah, melihatnya tuh udah bahagia banget ya.
1: Betul,
0: walaupun sebagai seorang guru bukan kita tapi ada punya makna. Nah, lanjut lagi sekarang tantangan pendidikan nih. Saat ini kan anak-anak sekarang tuh mohon maaf hidup berdampingan dengan media sosial.
1: Yeah.
0: Kita harus jujur ya.
1: Yeah, betul.
0: Gawai namanya juga. Bagaimana tantangan mengajar Al-Qur'an dan hadis di era digital ini nih?
1: Oke. Sebenarnya tantangan di media di era media digital sosial. Di era digital ini adalah media sosial itu sendiri, karena media sosial sekarang sangat cepat dan banyak yang menarik ya, tetapi kita jangan melihat itu sebagai tantangan sih, Kak. Kalau menurutku kita harus melihatnya sebagai solusi. Kenapa? Karena dengan media sosial itu sendiri kita bisa banyak memberikan ide.
0: Iya.
1: Media sosial itu banyak memberikan ide bagaimana cara kita untuk mengajar. Hmm. Contohnya misalnya kalau di aku ya, Kak, kalau di aku biasanya menggunakan aplikasi yeah. untuk belajar Al-Qur'an dan hadis dengan berbagai kuis-kuis interaktif Al-Qur'an seperti itu. Jadi aku lebih menggunakan media itu bukan sebagai tantangan aku gitu.
0: Berarti ibaratnya jadi bersahabat tapi dengan hal yang positif karena dekat dengan anak muda ya.
1: Iya, betul.
0: Terus menurut Tiwi, apakah generasi muda saat ini masih memiliki minat yang tinggi untuk belajar agama?
1: Oke. Minat yang tinggi sebenarnya 50-50 sih, Kak, kalau menurutku ya. Karena di satu sisi ada memang anak yang dia sangat tertarik dengan pelajaran-pelajaran agama, contohnya belajar Al-Qur'an, kemudian sejarah-sejarah Islam seperti itu, Kak. Tetapi bedanya anak zaman sekarang itu lebih kritis, Kak. Jadi dia misalnya nih, Allah itu siapa sih gitu.
0: Iya.
1: Kalau kita dulu kan waktu kita kecil itu kan sedikit-dikit dosa, sedikit-dikit kamu jangan kayak gitu, dosa masuk neraka. Kalau anak zaman sekarang tuh tidak. Anak zaman sekarang itu kayak kok bisa dosa? Padahal kan cuma kayak gini. Nah, kayak gitu, Kak.
0: Lebih kritis.
1: Iya, betul, lebih kritis gitu kalau anak zaman sekarang. Dan di sisi lain juga ada anak yang memang gak tertarik. Makanya itu menjadi suatu tantangan juga untuk kita bagaimana di dalam kelas itu membuat mereka tertarik untuk belajar agama, belajar Al-Qur'an, belajar pendidikan agama Islam gitu lah.
0: Oke, jadi sebenarnya 50-50 ya, balik lagi. Kalau dulu cuma dibilang, jangan terdosa, kita udah takut ya.
1: Takut.
0: Dengar kata dosa tuh udah kayak gemeter gimana. Kalau sekarang, bagus, udah cuma ini doang gitu ya.
1: kecelakaan anak zaman sekarang.
0: Udah kitanya jadi dari suruh ditanya lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Udah

0: jelas itu salah ya.
1: Sepele untuk mereka gitu.
0: Karena mereka kayak udah beda jauh ya. Terus gimana nih cara membuat pelajaran Al-Quran dan hadis terasa lebih menyenangkan, bukan cuma sekedar sebagai mata pelajaran wajib?
1: Oke, kalau dari cara aku sendiri sih kak, jujur ya, jujur, dari aku sekolah, dari pengalaman aku sendiri di madrasah itu, pada saat belajar Al-Quran dan hadis itu sangat membosankan. Sangat-sangat membosankan karena gurunya itu hanya memberikan kita hafalan, hafalan, hafalan. Jadi aku berpikir pada saat aku menjadi guru ini bagaimana ya untuk bisa memberikan pelajaran kepada mereka tapi secara yang seru gitu, seru gitu. Yang tadi yang saya bilang tadi kak, kan adanya media sosial, adanya aplikasi-aplikasi digital tersebut, jadi kita bisa membuat kuis gitu, kuis Al-Quran, kuis Al-Quran dan hadis untuk mereka. Jadi mereka seru juga gitu belajarnya, dan bukan cuma tentang menghafal, tetapi bermain games gitu. Itu sih yang membuat mereka seru. Kemarin kan juga saya ngasih apa ya, kertas kepada mereka, apa yang bisa ibu perbaiki pada saat mengajar. Nah, mereka itu banyak menulis, "Bu, lebih banyakin main games, lebih banyak kuis," gitu. Nah, itu yang membuat mereka
0: lebih menyenangkan.
1: Iya, menyenangkan. Dan dari game itu kan kayak menghafal itu diselipkan juga tentang hafalan-hafalan gitu. Jadi bener-bener membuat mereka lebih seru gitu.
0: Oke, jadi lebih tertantang dan mereka juga lebih makin masuk lagi di dalam otak mereka ya.
1: Betul, karena mereka suka gitu, seru.
0: Jadi kita ikuti style mereka karena itu memang beda-beda dengan zaman kita dulu. Kalau dulu kan kita duduk belajar, dengerin
1: ceramah.
0: Iya, ceramah, iya kan, tangan udah duduk manis.
1: Betul.
0: Baik, lanjut. Masih teman produk, kita lanjut lagi. Kita bakal ngobrol bersama dengan Tiwi, teman Pro 2, untuk di sore hari ini di 10,9 Pro 2 Jambi. Tiwi sebagai seorang guru Al-Quran dan hadis di MTS Al Munawarah Kota Jambi. Tetap stay tune di sore ceria Pro 2, teman terbaik kamu. Lanjut lagi sore ceria Pro 2 Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Vape kini resmi sebagai pemicu penyakit popcorn lung atau biasa dikenal secara medis yaitu bronchiolitis obliterans atau jenis penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Baru-baru ini, pelajar di Amerika Serikat didiagnosis mengidap popcorn lung, penyakit langka dan serius yang dapat merusak saluran nafas di paru-paru. Gejalanya seperti batuk yang terus-menerus, sesak nafas, hingga kelelahan, dan penyakit ini belum ada obatnya. Penyakit ini dipicu oleh bahan kimia berbahaya seperti formaldehida, asetaldehida, bahkan diasetil, yang merupakan zat perasa yang biasa dipakai dalam makanan tetapi menjadi racun ketika terhirup lewat vape.
2: Oke, Tam Pro 2 lanjut lagi di sore ceria Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Tam Pro 2 kita bersama dengan Tiwi ya, Tam Pro 2 seorang guru agama Tam Pro 2. Nah, lanjut lagi nih ngobrol. Oke, Tiwi, kita terusin lagi obrolan kita nih terkait dengan pendidikan berkarakter nih ya. Banyak yang mengatakan ya, krisis saat ini bukan hanya soal krisis akademik, tetapi juga krisis karakter. Gimana nih pandangan dari kamu, Tiwi?
3: Oke. Betul Kak, sangat setuju sekali. Karena jika anak-anak hanya pintar dalam akademik tetapi apa ya, karakternya seperti kurangnya adab, itu sangat berbahaya. Makanya di sekolah kami itu Kak, yang nilai yang paling ditekankan itu adalah adab, akhlak dan adab. Itu adalah nilai yang paling tinggi gitu di antara nilai yang semuanya itu. Jadi adab itu yang paling kita gaungkan kepada mereka gitu. Percuma apa ya? Percuma pintar, mempunyai nilai 100 tetapi adabnya kurang terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua, terhadap sesamanya maupun terhadap orang yang lebih muda gitu.
2: Itu berarti yang paling penting banget terutama saat ini ya.
3: Iya.
2: Karakter yang paling berat krisis saat ini.
3: Iya, betul.
2: Kalau di sekolah sendiri menurut kamu dari melihat anak ini zaman sekarang ini, berarti mereka tuh lebih susah ya untuk dalam bagaimana mereka tuh krisis yang saat ini kita, karakter ini ya.
3: Betul.
2: Tantangan berarti bagi guru juga.
3: Iya, tantangan gitu sebenarnya. Kalau untuk anak-anak sendiri itu awal terbentuknya karakter mereka itu harusnya ya, harusnya di SD. Pembentukan karakter awal itu sebenarnya harusnya di SD, dan di SMP ini sebenarnya kita
2: tinggal mau
3: iya, melanjutkan dan
2: menata lah gitu ya.
3: Iya, betul, menata dan apa ya, memperbaiki gitu Kak.
2: Okay.
3: Makanya tantangan di SMP ini sebenarnya sangat susah gitu, karena peralihan dari anak-anak ke masa remaja gitu, pubertasnya gitu Kak.
2: Terasa banget ya jadi banget, guru ya. Jadi kayak berasa jadi satu poin nih buat tantangan hidup lagi.
3: Betul.
2: Hidup udah punya tantangan.
3: Betul sekali.
2: Tantangan lain lagi yang harus mau nggak mau kita jalani ya.
3: Benar.
2: Terus nilai
3: bener,
2: apa
3: bener
2: yang paling penting nih, Tiwi, yang ditanamkan kepada anak usia remaja ini? Bisa disampaikan secara jelas. Jadi ya, anak muda juga bisa tahu nih nilai apa yang paling penting ditanamkan pada mereka.
3: Nilai yang paling penting untuk anak remaja di zaman sekarang adalah yang pertama itu nilai kejujuran. Jujur terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang kita apa ya, apa yang kita miliki, apa yang kita dan jujur juga terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, nilai empati. Anak remaja zaman sekarang harus bisa memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain, bukan hanya kepentingan untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk orang lain, untuk orang-orang terdekatnya, seperti itu juga.
2: Oke, itu nilai yang paling penting ditanamkan pada anak usia remaja ya. Nah, lanjut lagi nih, bagaimana nih, bagaimana Al-Quran dan Hadis bisa menjadi pedoman dalam menghadapi pergaulan zaman sekarang?
3: Oke, nah kalau menurut aku sih, menjadi pedoman, bagaimana Al-Quran menjadi pedoman anak-anak muda dalam bergaul di zaman sekarang ya Kak ya. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai pagar, pembatas untuk bisa mengeksplorasi dari diri kita. Sebenarnya bukan untuk membatasi kebebasan mereka, tetapi jadikan Al-Qur'an itu sebagai hanya pembatas mereka untuk bisa bergaul gitu. Jadi ada batasnya gitu, nah Kak. Gitu. Jadikan Al-Qur'an sebagai pembatas aja sih menurutku.
2: Dengan pembatas itu jadi ibaratnya walaupun zaman udah berubah, betul, mereka tetap di jalur yang benar ya.
3: Iya, benar Kak.
2: Oke, itu dengar kaum pro 2 ya. Mm-hmm. Buat umat muslim, jadikan ibarat Al-Qur'an itu sebagai pembatas kamu, pedoman kamu dalam pergaulan. Mm-hmm. Nah, lanjut lagi nih, kalau tadi terkait karakter. Nah, kita lanjut lagi sebagai peran orang tua. Kan guru, orang tua pasti punya peran masing-masing, yeah, untuk pembentukan dari masing-masing siswa ya. Nah, menurut Tiwi, bagaimana sinergi terbaik antara guru dan orang tua dalam mendidik anak-anak?
3: Menurut aku, orang tua dan guru ini harus mempunyai kerjasama yang baik, mempunyai komunikasi dua arah ya Kak. Karena dari pengalaman aku sendiri, kita sudah mendidik anak mereka di sekolah. Ini dari pengalaman aku sendiri, Kak. Ayo kita puasa Senin Kamis, ayo kita sholat duha, seperti itu. Tetapi orang tua di rumah tidak ada penegasan secara langsung kepada mereka. Nah, itu adalah tantangan juga untuk kami gitu, Kak. Jadi harus memang benar-benar kerjasama. Kalau para orang tua sudah memutuskan untuk menyekolahkan anak mereka misalnya di sekolah agama, ya berarti harus siap dengan konsekuensi tersebut gitu. Bekerja sama dengan guru untuk melatih anak mereka menjadi lebih baik lagi, seperti itu.
2: Oke, tadi sampaikan seperti peran dari orang tua, harus siap dengan sekolah. Kalau mereka kan memilih kok sekolah agama, ada nggak yang selama TV mengajar punya pengalaman ibaratnya tuh ketika menghadapi orang tua mereka yang ibaratnya udah jelas dong kalau udah belajar agama ya kita fokus di agama. Betul. By the way, ada nggak sih orang tua ibaratnya mereka mesti menata kembali dan berharap udah ya kan udah anak udah sekolah, berarti sekolah do yang menyelesaikan anak-anak gitu. Kadang-kadang orang tua berpikir seperti itu. By the way, kalau di selama TV mengajar, pernah nggak sih ketemu, jujur nih?
3: Sangat-sangat pernah, banyak Kak.
2: Iya.
3: Banyak orang tua yang sudah menyerahkan anaknya. Ini tanggung jawab kamu loh, ini tanggung jawab guru seutuhnya. Itu sangat-sangat banyak kami temukan seperti itu Kak. Makanya itu tantangan juga untuk kami gitu. Kami berusaha untuk menjelaskan kepada wali murid, kepada orang tua, bahwa ini tugas kita bersama. Anak-anak di sekolah tidak 24 jam, hanya separuh waktu dari 24 jam tersebut, dan sisanya di rumah. Dan kalau udah di rumah berarti itu adalah tugas dari orang tua gitu. Karena kadang ada misalnya anaknya salah dikit nih Kak, kayak kok misalnya pacaran, kok dia pacaran dengan ini, yang disalahkan gurunya, kok dia bisa pacaran dengan itu. Berarti ibu tidak membimbing mereka, tidak memantau mereka gitu. Nah, hal yang seperti itu saja guru yang disalahkan Kak. Itu banyak yang kami temukan di sekolah swasta, di sekolah agama gini.
2: Iya, itu salah ya teman produk, nggak boleh. Jadi ibaratnya tuh saya kan udah sekolah ini udah bayar tuh, bukan kayak gitu ya ceritanya. Betul. Sama-sama antara dari selama di sekolah, peran dari guru, peran dari orang tua juga balik dia di rumah. Oke, nah lanjut lagi, kesalahan apa yang sering dilakukan orang tua dalam pendidikan anak agama anak nih, selain tadi menyerahkan, kesalahan orang tua yang sering dilakukan. Ini bukan kita mencari kesalahan mereka ya, tapi ibaratnya membuka mindset atau pola pikir dari orang semua tua. Orang tua ataupun anak-anak muda, sampai sering dilakukan orang tua dalam pendidikan anak nih.
3: Oke, sampai sejauh ini dari kacamata saya sendiri yang saya lihat itu Kak, kurangnya praktik secara langsung oleh orang tua di rumah. Jadi anak-anak itu tidak melihat langsung dari orang tuanya, dia hanya melihat hal tersebut di sekolah gitu. Jadi ya, ini juga sebenarnya menjadi catatan juga untuk orang tua. Jika misalkan anak-anak kita ingin menjadi lebih baik, jadikan diri kita juga baik, seperti itu. Jadikan diri kita contoh juga untuk anak-anak kita. Kemudian juga jangan terlalu menekan anak dengan apa yang kita mau, Kak. Karena saya sebagai guru itu banyak mendapatkan cerita dari anak-anak itu terpaksa melakukan hal ini, terpaksa melakukan hal itu karena tuntutan dari orang tuanya, seperti itu. Jadi banyak kami dapat cerita-cerita yang seperti itu di anak-anak murid, Kak. Makanya jadi guru ini sebenarnya bukan hanya kita mengajar di kelas, bukan hanya kita ngasih 100 ke anak-anak, tapi gimana kita menjadi pendengar yang baik, jadi kawan mereka, sahabat mereka, seperti itu.
2: Oke, nah lanjut lagi, apa yang bisa dilakukan keluarga agar anak mencintai Al-Quran tanpa merasa kayak kepaksa gitu?
3: Kembali lagi yang saya tadi bilang. Jadi contohnya nih, Kak, misalnya lagi di rumah nih, kita ngaji bareng-bareng yuk gitu, sama ayah, ibu, kakak, dan yang lainnya. Jadi jadikan rumah kita damai gitu, Kak. Kemudian ini kembali lagi sih ke peran orang tua masing-masing gitu, Kak. Seperti itu.
2: Oke, balik lagi kepada mereka ya. Nah, lanjut Iwi. Kalau tadi udah dijelaskan bagaimana tantangan seperti pertama peran dari orang tua, kita sekarang lagi inspirasi buat generasi muda. Apa pesan Iwi nih bagi pelajar yang sedang kehilangan semangat belajar?
3: Oke, bagi teman-teman, adik-adik semuanya yang mungkin sekarang sedang di fase tidak semangat untuk belajar ya, kehilangan rasa semangat untuk belajar, kalian boleh kok istirahat sejenak, kalian boleh, tapi jangan pernah untuk berhenti, karena belajar ini adalah proses dari bagaimana masa depan kalian akan dimulai, seperti itu.
2: Oke, lanjut lagi Tiwi, gimana cara menjaga iman ketika lingkungan sekitar kurang mendukung atau kurang support?
3: Sebenarnya ini banyak sih dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang ya. Apalagi tentang masalah pergaulan-pergaulan bebas. Gini, kalau dari cara aku sih, Kak, kita harus memilih satu atau dua teman. Bukannya sebenarnya di zaman sekarang itu kita wajib untuk milih-milih teman, Kak. Karena
2: bener.
3: Dari teman itu, dari lingkungan itulah kita kita sebenarnya gitu. Bukan dari keluarga kita, bukan dari orang tua kita. Bahkan teman kita lebih tahu kita daripada orang tua kita, gitu. Jadi kita harus memilih ya satu dua teman. Kita boleh bergaul sama yang lain, tetapi jadikan satu dua teman itu sebagai tempat kita saling belajar bersama-sama, saling mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa bersama-sama gitu. Dari cara aku sendiri, Kak.
2: Ya, itu tadi gimana cara menjaga iman ya teman produa. Jadi buat teman produa boleh ya, ibaratnya kayak kadang-kadang kita juga manusiawi, kayak malas belajar ya, gitu
3: betul.
2: Ya. Tapi bukan berarti kita malas terus. Ada waktu mungkin break, istirahat ya. Oke, kita masih bersama dengan Ifra TWSAG, guru Al-Quran dan Hadis. Tetap di Sore Ceria, produa teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi, masih dari produa teman terbaik kamu.

0: Oke, tamu pro 2 lanjut lagi sore ceria bersama dengan Kak Tiwi. Dia seorang guru, guru Al-Qur'an dan Hadis. Tamu pro 2 spesial banget ya, tamu pro 2. Emang dari kemarin-kemarin nyari banget apa ya yang bisa ya, jadi inspirasi gitu loh. Jadi tantangan, yeah. Kalau misalnya atlet udah, jadi okay. Pelukis udah banyak. Jadi emang dari dulu nyari-nyari, nah pas banget tamu pro 2. Jadi agak, teman-teman udah pada komen, wih gila guru agama katanya gitu. Teman-teman pada komen sempat ngomong wow agak beda dikit nih ya, emang berbeda. Sengaja hidup itu harus ada tantangan kan, guru juga punya tantangan.
1: Betul,
0: jadi kita juga iya kan banyak tantangan. Tapi harus sabar ya,
1: betul.
0: Tetap semangat karena kan balik lagi biar buat TV juga kan, jadi ibaratnya tuh sebagai penanggung jawab agar generasi muda bangsa ini bisa jadi yang terbaik lagi.
1: Betul sekali.
0: Bener kan?
1: Bener.
0: Oke, TV lanjut, jikanya boleh memberikan satu nasihat kepada remaja Indonesia pada hari ini, apa yang ingin TV sampaikan?
1: Oke, dari aku untuk teman-teman semuanya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau aku sih ya kak, jadilah remaja, jadilah anak-anak muda yang apa ya, yang mengenal diri sendiri,
0: yeah.
1: yang mengenal sosok diri kita sendiri, dan juga remaja yang bisa mempunyai nilai adab dan etika yang baik, sehingga bisa apa ya, sehingga bisa bermanfaat juga untuk diri sendiri dan orang lain.
0: Oke, okay. Nah lanjut lagi nih TV, kalau udah kan jadi guru udah lama ya, apalagi dari semester 7 ya, dari kuliah atau teman pro 2 luar biasa. Dia nggak kepikiran teman pro 2 karena sebenarnya sebagai guru Al-Qur'an dan Hadis ini. Pengalaman dia tuh bukan memang di sekolah agama ya, ibaratnya dari Universitas Agama. Tapi bukan berarti jadi seorang guru, dia tuh seharusnya di kayak di Kementerian Agama.
1: Betul, di kantornya.
0: Jadi
1: gitu
0: kantornya, tamu pro 2. Tapi akhirnya ya namanya jalan Allah beda ya.
1: Takdir.
0: Karena yang terbaik buat Tiwi di situ. Nah ada kisah nggak siswa yang pernah membuat Tiwi itu kayak berasa terharu atau bangga?
1: Pernah sih, ada banyak sih kak. Dulu entah satu tahun yang lalu ya, pernah aku ngasih kertas lagi ke mereka. Pertanyaannya itu apa, kan materinya tentang sedekah ya, tentang bersedekah, infak dan sedekah lah gitu. Pertanyaan itu, coba ceritakan pengalaman kalian, apakah kalian pernah bersedekah. Nah dan ada satu murid yang menuliskan itu, aku sangat terharu sih kak bacanya. Dia adalah anak yang apa ya, broken home, kemudian ya ayah dan ibunya sudah
0: berpisah
1: ya seperti itulah kak, dan dia hanya tinggal bersama bibinya. Dan ya otomatis perlakuan bibinya dan juga terhadap dia itu, perlakuan bibinya itu terhadap dia dan anak aslinya itu berbeda gitu kak. Tapi yang bikin aku bangga kepada dia itu adalah, meskipun hidupnya mempunyai banyak masalah dan tantangan ujian, tetapi dia masih apa ya, masih bisa untuk bersedekah, bisa menolong orang lain gitu kak. Masih memikirkan sahabatnya, bagaimana ya sahabatku ini, sahabatku susah gini-gini, padahal dia juga susah gitu. Dan aku bacanya sampai sangat-sangat terharu sih kak.
0: Pasti nangis aku ya, nangis kebayang banget ya.
1: Oh betul.
0: Terjadinya memang luar biasa banget, bagaimana jiwa itu balik-balik lagi diri kita ya, tamu pro 2. Sebenarnya kalau misalnya orang tua divorce is okay lah ya, nah, yang memang jalan, tapi ya sebagai orang tua sih tetap harus bertanggung jawab sih sama anak. Kalau menurut aku ya,
1: betul.
0: Karena anak gak pernah salah,
1: betul,
0: mereka lah ya juga gak pernah minta, aku dilahirin gak ada minta. Nah jadi orang tua, aku cuma pengen itu orang tua tuh berpikir yang sehat lah, gimana anak jangan jadi korban dan mereka yang jadi kayaknya tuh jadi tambah sakit banget, apalagi kalau misalnya dengan keluarga yang kadang-kadang maaf kata dipisah makan tuh.
1: Betul.
0: Miris banget dengernya ya.
1: Betul,
0: karena sendiri video tuh kayak gitu aku nggak sanggup, kelewatan. Namun jadi orang tua juga lah, jangan, karena anak tuh gak pernah salah. Jadi ya tetap jadi orang tua yang bertanggung jawab. Walaupun misalnya divorce, anak harus tetap jadi yang terbaik. Mereka harus sekolah, tunjukkan bahwa kita adalah orang tua yang hebat. Nah, tadi udah ceritain momen, ada momen gak sih yang paling membuat Tiwi itu kayak berasa profesi guru itu ada pilihan hidup yang paling tepat?
1: Salah satunya adalah apabila anak-anak murid aku, Kak, dia datang sama aku dan mengucapkan, "Bu, makasih ya, Bu. Kami udah bisa ini loh. Kami udah bisa ini loh. Makasih ya, Bu." gitu. Itu kayak bangga, terharu, dan inilah apa ya? Mulianya mulianya profesi seorang guru tersebut itu sih.
0: Mungkin sepele bagi orang ya.
1: Betul, sepele untuk orang lain, tapi di hati kita tuh kayak wah gitu. Terharu.
0: Udah
1: akhirnya aku apa hasil yang aku berikan kepada mereka itu ada gitu.
0: Ya kayak misalnya mereka, "Bu, aku udah berapa jus nih?" kan udah.
1: Iya betul.
0: Kayak seneng gitu ya.
1: Betul, Bu.
0: Iya kan?
1: "Bu, makasih ya, Bu. Ini ya, Bu. Kemarin kami belum bisa gini-gini, tapi sudah ini sekarang udah bisa loh, Bu." gitu.
0: Udah banyak ya, lihat mereka tuh makanya jadi ibaratnya tuh kalau kita emang tulus banget tuh kalau ngelihat mereka tuh sukses aja kita udah bangga banget ya.
1: Betul, Kak, betul betul.
0: Nah, mana-mana jiwa guru seperti itu semualah aku berharap ya. Ibaratnya karena kan sebenarnya guru tuh tanpa pamri ya. Jadi benar-benar banget karena aku mikir gini ke depannya tuh Indonesia mau dibawa kemana kalau semuanya pola pikir contoh kayak kemarin kejadian. Kamu tahu kan yang di daerah mana saya lupa seorang ayahnya Sapam yang niatnya baik melarang anak agar mereka tidak melukis gambar-gambar Sunono tapi jadi korban dan dia sampai meninggal dunia.
1: Iya.
0: Itu rame banget dan aku ada satu lagi yang ayam ya tapi aku lebih ke Sapam ini karena dia kan memang enggak ada maksud untuk yang jelek gitu
1: ya,
0: loh.
1: Iya benar, Kak.
0: Jadi akhirnya agar yang melakukan siapa? Remaja. Bayangin, remaja anak-anak yang mereka anak-anak SMP, SMA gitu loh. Dan mereka tuh udah memang berencana banget karena udah rame-rame. Kasihan kan orang tuh anaknya yang masih sekolah, apalagi semua siapa? Berapa sih gaji mereka kan?
1: Iya betul.
0: Jadi jangan sampailah kalau misalnya pendidikan agama ini enggak ditanamkan banget karena kalau aku jujur agama itu penting banget.
1: Betul.
0: Kalau kita ada masalah, kita keluar dari agama. Benar enggak sih?
1: Betul.
0: Ketika kita ada godaan, balik lagi agama,
1: balik lagi agama
0: kita. Semua balik agama, benar aja sih. Balik lagi ke Tuhan.
1: Betul,
0: ketika
1: Kak.
0: Ada godaan, ketika di atas jangan korupsi, udah ingat Tuhan.
1: Ingat Tuhan.
0: Iya kan?
1: Iya benar. Kalau enggak ada, kita enggak balik sama siapa gitu.
0: Iya, iya benar kan? Kalau iya, ketika betul. Kita jatuh atau lagi kere atau miskin enggak ada cuan,
1: balik
0: ke Tuhan, benar
1: Tuhan.
0: Iya kan? Jadi gimana pun jadi teman-teman ayo dong buat orang tua juga support belajar agama itu penting banget. Nah, menurut Tiwi lagi, ukuran keberhasilan seorang guru seperti apa? Menurut pandangan Tiwi.
1: Oke, menurut pandangan aku ukuran keberhasilan seorang guru yang itu tadi, Kak. Bukan hanya apa ya? Pergi ke sekolah, mengajar, habis itu pulang, tetapi bagaimana anak-anak tersebut bisa paham, bisa apa ya, bisa berubah menjadi lebih baik lagi gitu, seperti itu, Kak.
0: Amin.
1: Amin.
0: Langsung dijamah sama Tuhan. Amin.
1: Amin.
0: Pengen seperti itu semua guru-guru dan para siswa orang tua juga support dong. Jangan ntar balik-balik lagi selain guru. Kalau misalnya anak muridnya enggak mau, anak-anaknya enggak mau ditata, ya udah sekolahin sendiri aja jadi guru sendiri.
1: Betul.
0: Iya kan? Oke. Okay. Nah, sekarang rapid question, jawab cepat nih.
1: Oke.
0: Ya.
1: Oke.
0: Mengajar atau belajar?
1: Belajar.
0: Buku atau gadget?
1: Gadget.
0: Udah,
1: karena gini, Kak.
0: Iya.
1: Karena sebenarnya aku suka baca buku.
0: Oke.
1: Gini. Oke, ada penjelasannya, Kak.
0: Boleh. Enggak apa-apa, makanya aku lagi. Loh, ini yang mana? Soalnya bu jet gitu.
1: Sebenarnya aku suka baca buku jujur. Okay. Aku suka baca novel, aku suka baca buku fiksi dan fiksi. Tetapi gadget itu juga di dalamnya ada buku, Kak, buku digital.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Asal dipergunakan.
1: Ya walaupun jadi mata dua-dua. Kita ini ya, Kak.
0: Iya.
1: Kalau nggak bisa milih sih antara buku dan dua. Gadget, sebenarnya dua-duanya. Tetapi semisal buku itu udah ada di dalam gadget gitu, Kak. Ada buku digital, ada e-book gitu.
0: Oke. Okay. Kan, gitu. Aku suka baca buku, tapi aku lebih suka baca buku tuh kayak Chicken Soup.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya itu aku suka karena beli lagi. Banyak pilihan kan, tantangan, jadi kita belajar dan kadang-kadang mewek juga sih ya. Kalau novel kurang,
1: kurang
0: karena aku nggak suka yang cerita yang apa ya, kayak cengeng-cengeng love udah ada.
1: Tapi banyak novel yang bukan cuman cinta kak. Iya, coba kak baca buku apa
0: novel. Karena soalnya temen tuh dari awal tuh ngasihnya, "Tah, lu mau gak ini kado dari gua apaan?" Buku awalnya itu kado gitu kan pas ulang tahun. Apaan sih kesepian? Udah lu baca aja, ntar bakalan enak gitu. Pasti lu bakalan suka banget. Di situ sampai sekarang bukunya masih kusimpan. Gila, keren banget. Jadi itu aku powerku ya. Udah aku berjalan hidup ini benar-benar bukan cuma aku doang gitu loh. Ternyata banyak yang lain kayak gitu. Oke. Okay.
1: Sebenarnya
0: novel-novel yang mana kalau TV suka baca? Kan banyak tuh.
1: Banyak, Kak. Aku adalah salah satu pecinta dari Terelie.
0: Oh, iya itu terkenal banget ya
1: dengan kehidupannya.
0: Tapi memang
1: kehidupannya.
0: Iya, enggak terlalu muluk. Aku enggak suka yang novel yang menyek-menyek.
1: Iya, kalau Terelie itu kan ini Kak. Banyak tentang politik juga.
0: Oke. Okay. Iya gitu. Benar-benar itu.
1: Iya kan?
0: Aku pernah lihat di VT ada reel yang kayak gitu. Beda.
1: Dan bukan cuma tentang
0: politik juga pasti itu sering.
1: Cinta bukan apa ya? Kakak harus baca sih buku
0: siapa?
1: Tentang kamu.
0: Tentang kamu dari Terry juga.
1: Terelie. Coba Kak,
0: tentang kamu.
1: Iya, tentang kamu.
0: Nanti aku ke Gramet.
1: Iya, betul. Kakak harus baca.
0: Soalnya itu paling lengkap kamu. Ya. Oke. Okay. Karena kalau yang namanya menye-menye apa yang menye aku enggak suka.
1: Iya, itu biasanya.
0: Aku takut aku jadi mental aku jadi orang yang cengeng. Beneran, cukup sama Tuhan aja aku nangis. Tapi kalau dengan orang lain aku enggak.
1: Yeah.
0: Karena kalau mungkin kalau bantal bisa ngomong ya. Cukup sama Tuhan, nangis boleh. Karena kan tuh gak melarang nangis, tapi jangan nangis terus.
1: Yeah.
0: Oke, okay, berarti novelnya beda-beda. Novelnya yang kualitas lebih berkualitas dan berbobot dan bermanfaat buat kita ya.
1: Ada pelajarannya lagi.
0: Oke, nah lanjut. Ayat Al-Quran yang paling menguatkan hati Tiwi. Ayat Al-Quran, boleh sebutkan. Aku pengen dengar. Aku rajin loh, aku sekolah di Universitas Muhammadiyah loh.
1: Kakak mana dia ya?
0: Aku mama dia. Ini S2 aja rektor udah pada ngomong. Hasil lagi ntar duit cuannya coy.
1: Oke.
0: Ayat aku yang ayat paling Al-Quran menguatkan hati Tiwi.
1: Oke. Okay. Di sini ada Quran surah Al-Baqarah ayat 116 di juz 2 kalau tidak salah Kak. Ayatnya Wa'asa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Nah, di sini Allah bilang bisa jadi apa yang kamu tidak suka itu adalah yang baik bagi kamu. Tapi bisa jadi apa yang kamu suka itu tidak dan buruk bagi kamu. Nah, kembali lagi yang tadi aku ingat di awal aku tidak ingin menjadi seorang guru.
0: Iya. Yeah.
1: Maka oh kayaknya ini adalah takdir. Takdir yang Allah kasih ke aku gitu. Berarti ini jalan terbaik bagi kamu. Itu sih yang kuatin aku.
0: Satu.
1: Tapi kalau ayat yang lain banyak sih, yeah. Tapi salah satunya.
0: Satu itu yang ibarat jadi ketika ada sesuatu hal kita ingatnya ke situ ya.
1: Bener.
0: Ayat Al-Quran yang paling menguatkan hati itu ya.
1: Betul.
0: Nah, satu kata yang menggambarkan murid-murid saat ini.
1: Manja.
0: Wah, benar banget.
1: Iya kan?
0: Berarti wajah-wajah guru pada curhat seperti itu.
1: Betul kan, Kak?
0: Manja.
1: Manja.
0: Udah kayak drakor.
1: Betul. Manja dan apa ya?
0: Berarti sedikit dong. Janganlah ya, teman-teman ya. Mau jadi apa Indonesia ini kalau kalian manja? Boleh manja, tapi lihat tempatnya.
1: Betul.
0: Kalau manja terus, kalian gak bakalan bisa berkembang. Percaya deh, teman produ dan anak muda Indonesia. Bukannya apa? Kita gak ada waktu lagi sekarang menyek-menyek. Gak ada.
1: Tuh.
0: Gak ada waktunya menyek-menyek sekarang. Beneran, bener gak sih? Kalau kami orang beda itu sering menyek-menyek namanya.
1: Iya betul.
0: Jadi, atau ibaratnya manja-manja.
1: Nyenyean.
0: Itu bahasa nye-an. Jambi ya.
1: Nyenyean, Jambi.
0: Oke, okay. Tiga karakter yang ingin dimiliki setiap siswa itu apa dari kamu?
1: Sopan, berani, dan juga tanggung jawab.
0: Apa sih sederhana agar anak-anak terbiasa membaca Al-Quran setiap hari? Dan bagaimana menyikapi anak yang mulai enggan mengikuti kegiatan keagamaan? Langsung nih.
1: Oke, nah kalau di sekolah sendiri ini kami memulai dengan suatu kebiasaan gitu Kak. Kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Dengan cara tidak memaksa untuk harus banyak gitu. Minimal dalam misalkan nih dalam sehari itu selesai sholat subuh misalnya bisa baca 3 ayat. Gak harus 1 halaman. Bisa kok 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Karena yang dinilai Allah itu niat kita. Dan 1 ayat, 1 huruf itu juga sudah menjadi pahala gitu. Bukan berarti harus baca 1 lembar Al-Quran 2 halaman gitu, enggak. Jadi tidak memaksa gitu. Seperti itu.
0: Tapi kesadaran kita sendiri.
1: Iya, betul.
0: Karena kita butuh Tuhan loh.
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Terbiasa.
0: Allah, jadi harus kebiasaan kita. Walaupun benar, satu mungkin satu jus doang, tapi itu udah punya makna yang sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Satu jus itu udah sangat banyak sih.
0: Iya, satu hari satu, benar gak sih? Satu, besoknya lagi satu, udah dua.
1: Pas sholat zuhur satu ayat, sholat maghrib satu ayat,
0: subuh satu ayat.
1: Dia dapat pahala tergantung dari niat kita sendiri lagi.
0: Oke. Okay. Nah, bagaimana cara membangun? Bagaimana menyikapi anak mulai enggak mengikuti kegiatan keagamaan?
1: Tinggalan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Memberikan motivasi. Gini kak, di sekolah kami itu ada hadiah jika mereka ingin misalnya nih, misalnya mau puasa Senin Kamis, kemudian sholat duha, sholat tahajud itu untuk sementara, untuk di awal-awal kita memberikan hadiah gitu agar menjadi satu kebiasaan. Sebenarnya nggak bisa sih diukur dengan hadiah, harus dari niat lagi, tetapi ya namanya juga anak-anak, mereka awalnya mereka mungkin termotivasi karena hadiah itu, tapi nanti akan menjadi kebiasaan mereka kelak gitu di kemudian hari gitu, karena udah terbiasa untuk misalnya puasa gitu atau ibadah-ibadah lainnya gitu kan.
0: Okay. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antara guru sama murid nih Tiwi?
1: Komunikasi yang baik ya. Menjadi pendengar yang baik sih kak, menurutku. Menjadi pendengar yang baik, baik itu masalah internal mereka, gak apa-apa. Mereka, aku selalu membuka diri aku untuk mereka kak. Kalian boleh kok chat ibu, kalian boleh kok telepon, gak apa-apa. Kalau kalian mau curhat, mau cerita ada masalah apa di rumah, boleh. Mungkin ibu bisa ngasih saran kepada kalian. Gitu sih kalau dari cara aku sendiri.
0: Jadi ibaratnya mereka tidak, ibaratnya gak tertutup ya.
1: Iya betul.
0: Terbuka sama guru, mungkin mereka mau cerita masa sedikit atau mau punya pacar.
1: Iya betul ya. Jadi
0: bisa lebih tahu dia mana yang baik, mana benar. Oke. Apa harapan TV ini terhadap generasi muda Kota Jambi 5 sampai dengan 10 tahun mendatang?
1: Harapan aku untuk anak-anak muda generasi yang ada di Jambi ya, di Indonesia lah, terutama khususnya di Jambi, jadilah anak muda yang mempunyai, yang berkarakter, yang mempunyai prinsip, yang bisa apa ya, yang bisa membuat orang-orang terdekat kita bangga terhadap diri kita sendiri, kemudian yang bisa menjadi sosok inspiratif untuk orang lain.
0: Oke, yang terakhir nih, sampaikan pesan inspiratif bagi seluruh teman terbaik Pro2 di sore hari yang lagi dengarkan ataupun yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net. Silakan.
1: Pesan inspiratif ya kak?
0: Iya. Yeah.
1: Apa ya? Teruslah menjadi anak muda yang keren, anak muda yang mempunyai adab, anak muda yang mempunyai akhlak yang baik. Tidak hanya apa ya, tidak hanya menjadi anak muda yang tidak hanya menjadi anak muda yang ini apa, biasa saja mungkin, tetapi bisa menjadi inspirasi untuk semua orang.
0: Oke. Baik, teman terbaik Pro 2 Jambi, tidak terasa ya kebersamaan kita di sore ceria Pro 2 Jambi sudah berada di penghujung acara. Terima kasih buat bintang tamu kita yang luar biasa sore hari ini, Ifra Tiwi SAG atau biasa sapa dengan Tiwi ya,
1: Tiwi.
0: Guru Al-Qur'an dan Hadis di MTs Al Munawaroh Kota Jambi, atas ilmunya, inspirasi sampai ke pesan-pesan yang sangat berharga yang telah dibagikan. Semoga perbincangan ini di sore hari ini menjadi motivasi buat teman Pro 2, bagi kita semuanya terus belajar, memperbaiki diri, menebarkan ilmu-ilmu kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga buat teman terbaik Pro 2 yang selalu mendengarkan dan setiap bersama kami di Pro 2 melalui udara ataupun menyaksikan secara langsung di channel YouTube RRI Jambi Net. Sampai jumpa di edisi berikutnya sore ceria, dan yang pastinya hanya di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Thank you Tiwi, makasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama kak. Terima kasih juga kak.
0: Makin semangat jadi gurunya.
1: Siap, pasti.
0: Oke, okay, saya Harus Tangang yang bertugas sore hari ini bersama dengan tim TMB. Pamit undur diri, tetap sehat, tetap semangat, terus berkarya, dan jadilah generasi Indonesia yang menginspirasi. Salam hangat untuk teman terbaik Pro 2 Jambi. Selamat sore, bye-bye.
1: Bye. Sore Ceria.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Dea Lestari, Taman Pro 2, kalian dengarkan di 90,9 Pro 2 Jambi. Dan Taman Pro 2, untuk kamu di sore ceria hari ini, lanjut lagi masih bersama saya, Artis Tanggeng. Dan aku akan berbagi informasi buat kamu ya, Taman Pro 2, untuk informasi terkini dari website rri.co.id. Selamat sore juga, saya akan nyampain dulu teman-teman ya. Kayaknya udah bulan gelap, awang hujan kah? Amin. Hujan, kangen banget sama Prodo ya. Iya kan, udah kangen banget sama hujan. Jambi, doa yang kenceng ya, biar kita bisa menikmati curah hujan. Udah kangen banget sama Prodo ya. Soalnya tanah ini udah mulai berasa kering banget sama Prodo ya kan, teman Prodo ya. Jadi emang kita butuh hujan yang sangat luar biasa. Baik, Taman Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi dengan informasi terupdate yang kita bakal ulas lagi buat kalian Taman Pro 2. Yang pastinya sekarang lagi maraknya dengan namanya seperti kekerasan ya. Nah, Taman Pro 2, karena kemarin kan kita ada tahu beberapa kejadian terkait dengan kekerasan yang dialami. Ada memang salah sih, salah satu dari pelaku adik yang dituduh sebagai pencuri ayam Taman Pro 2. Ya, sekali lagi Taman Pro 2, kita jangan menghakimi, karena kalau sampai mati itu ya yang tadinya korban jadi tersangka, berkata Taman Pro 2. Nah, terus juga adanya kemarin dengan tepat waktu yang bersamaan, security atau satpam yang menegur sekelompok anak-anak muda yang melakukan tindakan coret-coret yang senonoh dilarang. Dan memang dari dulu mereka suka menulis seperti itu, dilarang, di ibarat dikasih imbauan jangan. Ternyata anak-anak muda, segerombolan anak muda itu melakukan tindakan yang akhirnya membuat nyawa satpam tersebut hilang, Taman Pro 2. Nah, itu sedih banget, Taman Pro 2. Jadi, tolonglah anak-anak muda, lakukanlah yang terbaik buat kalian dalam hidup ini. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak orang. Contohnya satpam itu, dia harus meninggalkan anaknya dalam kondisi masih sekolah, masih kecil. Istrinya juga. Nah, berapa sih gaji satpam ya, Taman Pro 2? Ya kan kita jujur-jujuran loh, Taman Pro 2. Dan yang dilakukannya juga benar-benar real banget. Kenapa sih pengen nangis gitu loh? Kasihan Taman Pro 2. Jadi buat anak muda Indonesia, janganlah lakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain gitu loh. Apalagi kalau misalnya itu tindakan yang kalian salah, jangan kalian pula yang jadi sok hebat. Nah, nanti kalau sudah dimasuk sampai ke kepolisian, kalian nangis, ibaratnya nanti dibilang gak bisa dihukum karena anak di bawah umur gitu loh. Padahal kalian sudah melakukan tindakan, berencana melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu jadi jangan dilakukan lagi lah. Pelajaran buat anak-anak muda, jangan hukum, lakukan tindakan-tindakan yang melakukan banyak kerugian, yang banyak orang yang terluka gitu loh, Taman Pro 2. Itu kan sedih banget, Indonesia anak mudanya udah melakukan tindak kekerasan yang dialami sama security satpam yang mereka, yang dia tuh niatnya tulus baik dengan cara yang sopan, tapi ternyata emang udah direncana lah ya sama sekelompok anak tersebut, dan akhirnya dia harus meninggal dunia. Nah, meninggal dunia, anak-anaknya mau gimana sekolahnya, terus istrinya, ya kan? Kebayang gak sih gitu? Jadi sebelum kalian bertindak, berpikir dulu, seandainya kamu jadi mereka gimana, terus kalau misalnya kamu juga diperlakukan seperti itu bagaimana. Itu aja Taman Pro 2 ya. Jadi pengen nangis rasanya Taman Pro 2 ketika melihat peristiwa tersebut. Seorang satpam yang kerja dengan tulus, jadi dia tuh memang husnul khotimah banget kalau dalam Islam ya. Benar-benar dia tuh meninggal dalam hal yang baik karena dia bekerja gitu loh. Jadi benar-benar dia tuh pergi, ya maaf kata, masuk surga gitu loh. Kenapa? Karena dia bekerja dan dilakukannya pun dengan niat yang bagus gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2, ayo lakukan yang terbaik, jangan melakukan tindakan merugikan kamu, apalagi merugikan orang lain. Sebelum kamu melakukan, flashback dulu, seandainya aku diperbuat seperti itu sama orang lain gimana? Itu aja, sakit gak? Nah gitu, jadi biar kita tahu bahwa oh jangan deh, aku kalau gitu juga sakit gitu. Nah, sekarang teman Pro 2, informasi terkini dari Menteri Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan saya jadi motor pertumbuhan ekonomi. Nah, Menteri Lingkungan Hidup LH Jumur Hidayat menyampaikan pemulihan lingkungan tidak hanya bertujuan untuk menghentikan kerusakan alam, tapi menurutnya harus menjadi penggerak investasi hijau, pencipta lapangan kerja hijau atau nama green job, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan disampaikan juga bahwa dalam seminarnya National Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, bahwa persoalan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
dan mengajak masyarakat melakukan gerakan tobat ekologis melalui langkah nyata seperti menanam pohon, terus memulihkan sungai, menghentikan pencemaran industri, sampai membangun budaya tidak membuang sampah sembarangan. Oke, itu informasi terkini dari Menteri Lingkungan Hidup bahwa lingkungan sehat jadi motor pertumbuhan ekonomi. Informasi yang kami angkat dari website rri.co.id. Baik, teman Poro 2, saat lagi di informasi 18.17 Kubarat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarfa wal Darajatal Aliyatal Rafi'ah Wabasul Maqaman Mahmudan Ladhi Wa'adtah Innaka La Tukhliful Mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Oke, teman Pro 2 Jambi masih dari 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu dan teman Pro 2 untuk di formasi 19 Oksibarat Barat. Nanti teman Pro 2 kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk disiarkan MLC yang akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Tepat di formasi 19 Oksibarat Barat, Pro 2 Jambi akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk musik lecet akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia tepat di formasi 19 atau 7 malam. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ih, kok salah-salah terus ya?
3: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
2: Ah, biarin aja lah kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
4: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Malaysia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Abis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Panasan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali... Bukan mengawali karir ya. Lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh. Dari kecil.
0: Lu penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung. Orang Sumatera.
0: Sumatera yang mana?
1: Sumatera Barat. What? Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI... Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu... Emang udah kelihatan kan bibi-bibi bisa bernyanyi kan. Okay. Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu. Okay. Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Vo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trekwek-wek
1: ya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trekwek-wek. Bener inget, aku yang inget ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik, nah itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta... ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung, aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa gitu kan? Benar kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh, di sana sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak, okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta, itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh, aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir.
0: Ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo... bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana
0: Yang buka laptop
1: tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku. Terus kayak, kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal, temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke. Keluar single dulu berarti.
1: Single dulu. Jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud. Itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan. Dan itu juga udah ngomong, ada 2 lagu yang set kita udah produksi, yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke. Terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya, Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda tapi

0: Chat teman Pro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah gak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngeliat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: loh,
0: itu adalah bagian dari usaha dan doa.
1: Iya enggak sih? Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi
0: itu?
1: capek gitu. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau nggak semangat nggak ada duit.
0: Iya, ya kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi
1: ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya,
1: semuanya udah ada,
0: udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena nih orang suka juga
0: tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Wah, ini banyak banget zaman
1: sekarang nih. Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh. Kan?
1: Tapi nggak apa-apa, karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu.
0: Mm-mm.
1: Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar?
0: Okay.
1: Nah.
0: Okay.
1: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah, udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu, kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi enggak
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya, namanya Kizi. Iya.
0: Oke.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh.
1: Enggak, kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting.
0: Mm-hmm.
1: Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh nggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja, lololol segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available nggak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya?
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu?
1: Iya, iya. Okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian memang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah.
0: Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya, "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15, berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu? Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih, lagu lelah, lo ada gak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Sebenarnya aku gak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama. Tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku lagu suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini nggak pengen balat," aku bilang gitu. "Aku nggak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin," gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku nggak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh.
1: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang enggak? Terlalu aneh enggak, dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget.
0: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagunya.
1: Enak kan?
0: Enak.
1: Jadi semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan kiri,
1: goyangin.
0: Yoi,
1: biar bahu dikit, jangan ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti, apa namanya, berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DBR, tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti no hook ya?
0: Iya.
1: Lagunya beliau ya?
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Okay. Terus pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke, okay,
1: ya kan? Gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enak ya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu ini udah kita rekaman, jadi lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Meli.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar nggak make up, ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti.
1: Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya.
0: Ya kan, demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Yep.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Gila,
0: hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga ya. Segen, iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Mm-mm. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatannya adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak
0: tuh. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu.
0: Wow.
1: Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Eh, ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Meja makan terus ya.
1: Ayo, karena kita suka banget makan bareng ya kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung kita, boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke. Okay.
1: Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect
1: yang
0: respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva,
0: yeah.
1: Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mam Bititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mam Bititi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam Bititi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, dapet gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album, lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya. Kayak oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh. Ya,
1: boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget,
0: Mel. Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you, Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay. Kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat.

0: Melisa semua ya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 11 malam nanti ya. Pastinya nanti buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, ada di jam 10 ya sampai dengan jam 11 malam. Jadi jangan tidur dulu Teman Pro 2. Kalau kamu pengen kirim-kirim salam, pengen curhat nanti ya, di jam 10 sampai jam 11 malam. Tapi menuju jam 10 malam gue bakal temenin lo sama lagu-lagu favorit kamu dan juga informasi-informasi terupdate buat nemenin kamu di jalan dan juga mungkin buat nemenin kamu santai malam ini ya. Satu buah lagu yang mau gue puterin Teman Pro 2, yang mungkin buat teman-teman yang udah pada lelah bekerja ya. Ini dia Hindia dengan Berdansalah Karya.

0: tengah malam. Jangan galau malam-malam.
1: Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam ya, di edisi hari ini 29 Juli 2026 di jam 20.12 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini teman Pro 2 spesial buat kamu ya. Di malam hari ini aku enggak sendirian nih. Kita udah ada teman ya. Oh, teman ya. Narasumber kita yang udah datang di studio Pro 2 FM ini. Kita langsung sapa aja nih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Oke, boleh perkenalkan diri dikit nggak nih sama teman Pro 2 yang lagi dengerin kita malam hari ini? Mungkin dari siapa dulu nih?
2: Oke, dari saya aja ya kak. Halo semuanya, perkenalkan namaku Putri Ala Gayatri, kerap disapa dengan panggilan Putri ataupun Lala. Saya merupakan Pernapaskibraka Indonesia tahun 2023 perwakilan Kota Jambi, Provinsi Jambi.
1: Wah, 2023 ya, Provinsi ya. Jambi. Oke, kalau yang sebelahnya?
3: Izin ya kak. Halo, saya Tata Mutia, Purnapaskibraka Provinsi Jambi 2023.
1: Oh, sama ya?
3: Iya.
1: Oke, kalau kesehariannya apa nih dari Tata sama Putri? Dipanggil Tata sama Putri aja nggak apa-apa ya?
2: Nggak apa-apa kak.
1: Emang biasa dipanggil?
2: Kalau orang dekat itu biasanya panggilnya Lala.
1: Oh, Lala.
2: Iya. Yeah.
1: Kita Lala aja biar lebih dekat nih. Okay. Lala sama
3: Tata.
1: Tata. Oke, okay. Tata. Kesehariannya apa nih Lala sama Tata? Siapa dulu nih?
2: Tata, silakan.
3: Kalau saya kesehariannya biasanya kebetulan masih gap year ya, Kak. Jadi itu kesehariannya masih di rumah, masih mempersiapkan ada beberapa tujuan gitu.
1: Oke, lagi mempersiapkan diri untuk langkah yang besar ya. Amin.
2: Amin.
1: Oke, Lala.
2: Kalau aku sih kesehariannya itu kalau setahun kebelakang itu lagi sibuk dengan kegiatan Bujang Gadis Kota Jambi, sama lagi sibuk nari. Tapi kalau untuk saat ini kita lagi sibuk untuk mabah Unja.
1: Mabah Unja.
2: Iya, karena tahun kemarin aku juga gap year. Oh, tahun ini baru mulai kuliah.
1: Baru mulai kuliahnya tahun ini lagi.
2: Iya.
1: Oke, tapi tadi kita sempat bahas Paskibraka peringatan Hari Kemerdekaan ya.
2: Iya.
1: Ini tahun 2023, berarti satu angkatan berdua ya.
2: Iya benar, kita satu angkatan.
1: Oh, satu angkatan. Ini awal mulanya gimana nih? Kan yang kita tahu ya, semua waktu itu SMA berarti atau gimana?
2: Iya, waktu itu kita SMA kelas 1.
1: Iya. Kelas 10 ya. Kalau sekarang pakai kelas 10 ya. Ini aku yakin, karena dulu aku juga, ini adalah impian banyak orang nih. Semuanya pengen jadi paskibraka. Apalagi di waktu mereka latihan kayaknya, ih kapan sih aku bisa kayak gitu gitu. Tapi sayangnya kan banyak prosesnya ya, dari tinggi badan. Nah kalau dari Lala sama Tata sendiri, ini gimana nih awal mulanya ya, tertarik sama dunia paskibraka? Dari Lala ya.
2: Jujur waktu awal pertama kali tertarik dengan paskibraka itu karena sering nonton di televisi waktu 17-an Agustus. Karena kan dari SD sampai SMP itu sering banget nonton waktu 17-an. Nah, jadi itu bikin aku tertarik untuk bisa ikut saat aku udah cukup umurnya. Jadi waktu masuk SMA itu aku langsung ikut ekstrakurikuler paskibra sekolah. Dan di situ aku langsung ditarik sama gurunya untuk lanjut ke tingkat kota dan provinsi.
1: Oke, kota dan provinsi.
2: Iya.
1: Kalau dari siapa, Tata? Oh, gimana?
3: Iya. Kalau saya tuh dari harapan bunda sih.
1: Harapan bunda?
3: Iya, kak. Bunda tuh sering nonton juga, kayak di pusat tapi di nasional itu kan, kayak di TV tuh mempersiapkan dari bulan sebulan, dua bulan, kayak gitu kan. Nah, dari situ tuh bunda tuh kayak ngomong, ayolah kak, jadi paskibraka, kayak itu, kayak gitu. Nah, awalnya tuh kan kurang yakin ya, karena tuh bener-bener gak begitu tahu banget gitu loh, taunya tuh cuman paskib sekolah kayak gitu kan. Ternyata tuh paskibraka tuh dia tuh ada 3 tingkatan.
1: Boleh nggak di share tuh apa tuh?
3: Dia tuh pertama tuh ada tingkatan kabupaten sama kota. Nah, sehabis itu baru ada provinsi sama yang nasional, yang pusat.
1: Okay.
3: Iya. Nah, kebetulan tuh pertama tuh kan kita harus ikut yang di sekolah dulu dong, berarti. Nah, udah mengibarkan nih di kelas 1.
1: Yeah.
3: Baru masuk tuh. Nah, tiba-tiba tuh karena prosedur paskibraka kan tinggi badan, terus berat badan,
1: fisik juga, ya, gitu ya.
3: Banyak hal yang dinilai. Kebetulan pas seleksi di sekolah tuh kepilih untuk yang di kota. Dulu tuh beneran gak berekspektasi banyak banget sih sebenarnya, cuman tuh alhamdulillahnya rezekinya tuh sampai ke prof gitu.
1: Oke. Ya, aku dulu pernah nyoba, baru mau berdiri aja ini jangan.

0: Tapi untuk dilanjutkan ke kota itu baru diseleksi dari tinggi badan sama berat badan serta fisiknya.
1: Oke. Tapi dengan latihan-latihan yang aku lihat ya, waktu itu waktu SMA ya kan, kita kan pulang di setengah satu waktu itu ya, setengah dua. Nah, aku sampai ngeliatin loh waktu sore mereka masih latihan.
0: Bener.
1: Ini benar. Gimana sih proses latihan yang dijalanin waktu itu? Masih ingat nggak?
0: Jujur masih, karena itu termasuk masa-masa sekolah yang sulit saat kita masuk paskibraka. Paskibra sekolah lebih tepatnya.
1: Gimana?
0: Karena kak, di situ tuh kita pulang sekolah yang harusnya jam 3-an, tapi kita malah lanjut untuk latihan paskibra rutin. Jadi di situ kita beneran ditempa sama senior serta pembinanya untuk latihan LKBB, fisiknya, serta mengetahui tentang Pancasila, dasar-dasar negara begitu. Dan kalau di fisik itu beneran dilatih banget gitu kak, karena kan mereka mintanya yang sempurna, gak yang leye-leye gitu. Jadi tuh mau nyerah juga gak bisa, karena ini kan keinginan kita. Jadi beratnya tuh di situ, apalagi tugas yang numpuk. Karena saat mau ngibar itu kita beneran full latihan, dan PR tuh dikerjain di rumah.
1: Jadi double gitu ya.
0: Iya benar.
1: Ada waktu yang dikorbankan lagi gitu ya. Karena waktu itu karena ngebet ya, kami tuh ada beberapa setiap vokal siapa yang pengen gitu. Kok kita tuh selalu bilang kenapa dia nih gitu. Nah akhirnya dulu gitu ya, akhirnya dibolehin ikut. Ternyata kita gak sanggup memang. Memang fisik kita berdiri selama 2 jam gitu ya. Apalagi jalan. Wah, aku bilang kayaknya memang mereka yang mampu deh di sini. Ternyata kayak gini tuh. Oke, itu dirasain ya sama Tata sama Lala ya?
0: Iya, dirasain dan itu termasuk masa-masa sulit.
2: Masa
0: ya,
2: sulit. Karena tuh kita tuh benar-benar ninggalin pelajaran, karena kita kan bentuk kita pengorbanan sebagai siswa-siswi juga ya. Tapi tuh ada bangganya juga kak, karena kita kan bertahan gitu. Kalau dari sekolah tuh biasanya tuh dia yang antusias tuh kan dari awal tuh 110 orang. Kayak itu kan kami benar-benar baru MPLS. Jadi tuh yang paskib tuh mungkin di jiwa masing-masing tuh pendapat masing-masing kan. Cuman kalau di jiwaku paskib tuh sekeren itu. Jadi tuh dari 110 orang sampai menjelang Agustus itu kan latihannya berat dan panas sekali ya untuk cewek terutama kan. Nah, tinggal 70 orang kayak gitu, dia tuh menyusut sendiri gitu. Jadi tuh paskib tuh bukan hanya fisik aja, dia harus mental, batin, kita tuh harus kuat juga.
1: Iya, betul sih. Semuanya kayaknya aku pikir semuanya deh. Kita harus fokus 100% di sana kayaknya. Iya ya.
0: Iya betul.
1: Oke. Berarti waktu itu sempat latihan sama-sama dong Lala sama Tata?
0: Iya, kita sempat.
1: Sempat ya. Di mana tuh?
0: Sebenarnya kita tuh udah ketemu saat awal-awal seleksi di kota.
1: Oh, di kota di mana? Di balik?
0: Di wali kota, di kantor wali kota. Lebih tepatnya di dinas pendidikan sih waktu seleksi itu. Tapi waktu itu kita emang kurang dekat karena kan kita beda sekolah.
1: Beda sekolah.
0: Iya.
2: Tapi tuh keberuntungan juga sih kak, pas saat seleksi itu kita tuh bisa mengenal banyak orang juga ya, dari sekolah-sekolah lain gitu. Dan dari awal tuh Tata notice Lala tuh memang, oh dia tuh anak SMA 1 kan, kebetulan Lala
1: SMA 1 ya. Sipin ini?
0: Iya bener, SMA 1 ini.
1: Dulu sekolah favorit.
0: Bener.
1: Itu kan parkirnya di depan Korem. Rumah. Iya, bukan depan Korem. Kalau tahun 2000, tamatan tahun berapa?
0: 2025.
1: 25. Oh, kayaknya 2025 enggak. Kalau misalnya kelas 1 masih ingat tuh parkirnya di depan RRI.
0: Oh, mungkin karena waktu itu ramai ya. Jadi sampai ke sini parkir ya.
1: Jadi ya adalah waktu itu di depan gitu ya. Semuanya naik mobil lagi.
0: Iya, lagi.
1: Oke. Waktu latihan ya. Ada enggak pernah telat?
2: Di mana nih kak?
1: Di waktu paskib
2: provinsi. Kebetulan tuh kak, kami tuh kalau di paskib provinsi itu ya sangat teratur. Jadinya tuh di asrama tuh kak.
1: Di asrama.
2: Iya, asramanya tuh kebetulan tuh dia di Hotel Ratu. Dan juga kalau angkatan saya tuh di Golden Harvest. Nah itu tuh kita tuh saking disiplinnya seniornya ya kak, kita tuh sampai disuruh bangun tuh sebelum azan.
1: Sebelum azan.

0: jadi ya, sebelum azan subuh tuh kita harus berbaris, kita harus bangun persiapan sholat yang kayak kita tuh belum sepenuhnya nyawa tuh kan masih bangun banget kan. Nah jadi kebetulan karena kita tuh punya Bu Lurah, Pak Lurah yang bangunin setiap di kamar kayak gitu, kayak gitu.
1: Oh udah Bu Lurahnya?
0: Iya.
1: Ini Bu Lurah dalam artian memang Bu Lurah atau gimana?
2: Bu Lurah dari angkatan kami yang seperti ketuanya gitu.
1: Oh ketuanya.
2: Iya ketuanya ya, dari angkatan kita.
1: Oke.
0: Jadi tuh kita tuh dibangunin kan kak. Rasanya tuh tidur tuh paling cuma 5 menit rasanya.
2: Iya kayak. Karena kita tuh tidur jam 11 sampai jam 12. Yeah. Bahkan di kamar hotel kita tuh enggak ada jam, Kak. Mm-mm. Jadi beneran enggak tahu jam berapa.
1: Jadi perasaan kita tuh baru 5 menit nih.
0: Iya. Terus tapi beruntungnya tuh paskibraka ini ngebentuk kita jadi disiplin juga, Kak. Dalam artian untuk jangka masa panjang juga setelah asrama tuh, oh ternyata tuh kita tuh harus seteratur ini gitu loh. Itu sih.
1: Oke, kalau misalnya nih ya disuruh ngulang ke paskibraka waktu itu nih, momen apa nih yang paling pengen banget diulang? Dari siapa, tak Lala dulu deh.
2: Jujur kalau pengen diulang kembali ke tahun 2023 sebagai paskibraka Provinsi Jambi itu saat aku kasih bendera ke Pak Gubernur.
1: Oh, ke Pak Gubernur ya?
2: Iya, karena itu momennya bikin dakdikduk. Apalagi saat naik tangganya itu. Karena kan kita sendiri nih yang bawa benderanya. Jadi itu bikin dedekan dan juga bikin bangga.
1: Oke, keren. Iya sih, aku ngerasain nih di waktu naik tangga terus nyerahin gitu ya.
2: Iya, itu atmosfernya itu bener berbeda gitu loh, Kak. Apalagi angin, semuanya sunyi, kayak semua orang tertuju pada kita. Apalagi takut banget salah atau takut bikin kesalahan, tapi karena kita sudah yakin dan juga udah ditempa selama 15 hari itu. Jadi alhamdulillah semuanya lancar.
1: Jalan lancar ya. Alhamdulillah waktu itu ya. Kalau dari Tata gimana nih?
0: Kalau dari aku sih Kak, kebetulan tuh semuanya tuh berharga sih bagi aku. Untuk aku dan rekan-rekan teman-teman yang udah kayak keluarga banget, kalau misalnya mau diulang pun kayaknya diulang 100 kali pun bakal tetap sesemangat itu, Kak. Iya. Karena di sana tuh bener-bener kayak keluarga. Terus tuh juga pas pengibaran itu, Kak, rasanya tuh keluar banget rasanya. Kayak bangganya tuh bangga banget, kayak ditonton banyak orang. Kayak kebetulan tuh kan kalau paskibraka nih kebetulan Lala pagi. Tata nih sore.
1: Oh, beda.
2: Iya, kita beda tim.
1: Tim yang ngibarin sama nurunin
2: beda. Beda.
1: Oke.
0: Jadi tuh masing-masing tuh punya tegangnya masing-masing. Kalau pagi tuh dia lebih sunyi, lebih rasa
2: lebih sakral.
0: Iya. Tapi kalau sore itu mentalnya tuh lebih terguncang, Kak, karena tuh seluruh masyarakat, kantor gubernur tuh nontonin di keliling tuh. Jadi tuh kebetulan pas Tata selesai penurunan tuh, Kak, pas keluar selesai ngambil bendera tuh, masyarakat sekitar tuh dia pada tepuk tangan. Di situ baru hilang semua capeknya, pegelnya, semuanya sih. Rasanya tuh bangga banget sih rasanya.
1: Karena aku salah satu orang yang pengen dulunya pengen jadi paskibraka, aku dapat merindingnya dapat. Gitu ya. Semerinding itu, wah gitu. Oke. Itu ya salah satunya ya. Nah nanti kita bakal cerita lagi nih teman Pro 2 sama Tata dan Lala ya. Tentunya dengan paskibraka peringatan hari kemerdekaan. Banyak lagi cerita-cerita dari Lala dan Tata. Kita dengerin satu lagu dulu boleh ya. Oh no, I'm straight into the deep.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, Temong Pro 2 FM kita masih dijaga malam nih, dan kita masih juga nih dengan sama Kak Lala dan Tata. Halo Kak.
2: Halo.
1: Oke. Aku mau nanya dulu nih ya. Kalau ini kan tahun 2023.
2: Iya. Ya.
1: Sampai sekarang nih tahun 2026 ya. Kebiasaan khas anak paskibraka yang terbawa sampai sekarang ada enggak sih? Dari siapa dulu nih?
2: Kalau dari aku tuh Kak, banyak sih kebiasaan positifnya ya. Dari kita yang enggak berusaha untuk ngaret.
1: Iya.
2: Terus itu juga kayak misalnya untuk adab attitude sih yang paling kerasa di aku ya Kak. Karena kayak misalnya kita tuh jadi tahu, oh, cara menghargai, menghormati yang lebih tua dari kita, dari kayak guru-guru selama masa sekolah sampai sekarang pun kayak. Jadi tuh kita tuh ngerasa dihargai juga karena kita kan ngehargai orang kayak gitu. Cara kita berperilaku sih yang paling banyak meninggalkan kesan gitu.
1: Oke, kalau Lala?
3: Kesan atau hal yang masih terbawa sampai sekarang itu tentu banyak sekali. Dan terutamanya itu kita tuh lebih percaya diri gitu loh Kak, keluar dari paskibraka itu. Kita lebih percaya diri tentang hal speaking, terus juga bertemu dengan orang. Itu kita juga tahu tentang sopan santun seperti yang Tata bilang tadi. Karena di paskibraka itu kita emang ditekan banget untuk lebih sopan terhadap orang yang lebih tua atau yang kita temuin, cara kita berbicara atau gaya tubuh kita, berpenampilan kita. Itu benar-benar dibawa banget sampai sekarang. Dan tentunya disiplin itu juga yang awalnya kita gak terlalu fokus belajar atau datang ke tempat sesuatu yang tepat waktu. Tapi semenjak dari paskibraka itu kita malah lebih menghargai waktu. Nah itu pentingnya. Jadi itu orang tua kita jadi gak marah-marah lagi keluar dari paskibraka itu. Karena kita lebih peduli terhadap waktu dan orang-orang di sekitar kita. Itu sih Kak yang sampai sekarang masih dibawa.
1: Iya benar. Karena ya tata krama ini itu memang harus ada pendidikan khusus. Karena kalau misalnya kayak gitu aja sekolahnya itu pasti deh anak-anak tuh ya biasa aja gitu. Nah rata-rata orang yang punya tata krama yang bagus, nah ini memang ada pendidikan khusus. Salah satunya mungkin ya tadi dari paskibraka ya. Oke, kalau pengalaman yang paling berat banget itu pernah nggak tata sama Lala?
3: Tentu pernah banget. Pengalaman yang paling berat banget itu di saat kita satu tim buat kesalahan.
1: Wah, gimana tuh?
3: Itu puncaknya. Jadi itu sebenarnya bukan kita semua sih yang salah, tapi kan di paskibraka ini kita hidup korsa, hidup bersama. Satu salah semuanya kena. Jadi waktu itu ada teman kita yang salah, dan waktu itu pelatih kita tuh sadar tentang kesalahan dia. Jadi kita langsung dihukum. Ini di kantor gubernur ini kita benar-benar diguling-gulingin.
1: Oh, diguling.
3: Di push up-in. Dan itu saat itu zuhur. Lagi panas-panasnya itu kita diguling-gulingin dan lapangan itu dibecekin, Kak.
1: Dikasih air dulu.
3: Dikasih gitu ya? Air. Jadi tuh muka kita tuh semua cemong-cemong, baju kita kotor. Dan kita udah capek latihan dari pagi sampai siang, dan itu kita malah dipush upin dan segala macem. Tapi malah itu yang bikin kenangan kita tuh bikin indah.
1: Karena kalau nggak kayak gitu, ini bukan hal yang biasa loh. Ini pengibaran. Karena kalau misalnya dibiarin atau nggak ada efek jera lah gitu ya, nah ini bakal bisa nggak fokus nantinya. Jadi biar lebih disiplin lagi. Nah ini nih le. Bukan satu orang aja nih yang kena, semuanya nih.
3: Semuanya ini dikena ini nih, langsung turun semua.
1: Kalau dari Tata?
2: Kalau misalnya berat tuh pasti berat sih Kak sebenarnya. Masa-masa pelatihan itu kan kayak kita tuh sebulan kita benar-benar dikurung, dan juga itu tuh yang berat tuh tanpa HP sih Kak.
1: Tanpa HP?
2: Jadi tuh kita tuh dari pagi, mungkin yang aku biasanya jarang bangun pagi banget, yang itu kita tuh jadi bangun pagi, terus juga selama latihan panas, satu lagi perempuan ya, pasti tuh takut
3: hitam.
2: Iya. Dan tapi emang bener-bener belangnya tuh kayak pakai topeng gitu loh, Kak.
1: Walaupun udah pakai sunblock.
3: Iya.
1: Iya, masih.
3: Masih banget. Oh. Malahan kita tuh kalau pakai sunblock malah makin mutung gitu.
2: Iya.
1: Tapi herannya anak-anak sekolah entah kenapa waktu itu ya enggak, kalau misalnya badannya putih tuh enggak, ya kita bilang aja iya mereka putih gitu. Tapi kalau hitam manis. Iya enggak?
2: Iya.
1: Karena waktu itu ih kakak tuh itu manis gitu. Nah, ini pasti bakal jadi incaran. Tapi kalau putih, ih itu putih banget. Udah selesai gitu.
2: Yeah.
1: Tapi kalau dibilang hitam manis, apalagi dia paskibraka terus baru selesai paskibraka. Itu sebenarnya pandangan orang ya ngelihat yang habis paskibraka tuh lebih jelas mukanya ketimbang yang putih.
2: Iya. Iya, sebenarnya tuh kalau misalnya untuk itu tuh kan mungkin punya standar masing-masing ya, Kak. Tapi tuh biasa kalau cewek tuh kalau enggak putih tuh rasanya kayak gimana gitu, Kak.
3: Iya.
2: Tapi tuh kalau yang paling berat bagi aku sih, Kak, pas itu tuh kawan sekamar aku tuh kebetulan ulang tahun.
1: Nah, gimana tuh?
2: Jadinya tuh selalu terbawa ya di aku. Karena kawan sekamar ulang tahun tuh pelatihnya tuh membuat surprise tuh, tapi sebelum disurprisein dia tuh buat prank juga. Itu tuh untuk kita edukasi kita juga, untuk kita mungkin lebih serius, lebih kompak, lebih apalagi gitu kan. Pokoknya tuh bener kata Lala tadi, kayak diguling-gulingin. Pokoknya pelatih tuh di hari itu dia tuh sensi banget. Iya. Mungkin karena tahu aku sekamar sama teman aku yang ulang tahun nih, tambahlah kami tuh berempat loh, Kak, disuruh pulang.
1: Iya, disuruh pulang ke rumah.
2: Iya. Beneran kayak tapi tuh ada kesalahan yang fatal yang mungkin masih membekas, kayak misalnya tuh kita tuh bercanda, orang lagi serius kayak gitu deh. Nah, pokoknya disuruh pulang, kami tuh udah packing tuh, Kak, udah packing bener-bener baju semuanya,
1: udah
2: tuh
1: sedih,
2: udah
1: gitu ya?
2: Iya.
3: Udah nangis, Kak, empat orang yang disuruh ini termasuk dia.
1: Si Lala lihat.
3: Iya, karena tuh kita semua tuh nontonin dan kita kayak membela.
2: Iya, kayak Kak, mereka tuh ditanya kayak kalian tuh rela nggak teman kalian pulang, disitulah kekompakannya. Kayak mereka tuh yang terharu tuh mereka tuh bilang satu pulang semua kayak gitu. Iya sih. Terus tuh pas pulang mau pulang tuh rasanya sedih banget karena itu yang diperjuangkan kan. Terus juga tanggapan orang sekitar, orang tua, tapi tuh ternyata itu tuh ulang tahun.
1: Ulang tahun ya. Prank.
2: Terus juga paskibraka nih, Kak, bukan pengibaran aja. Jadi pas malam tuh bagi orang kita tuh tidur atau enak-enak gitu kan. Habis maghrib tuh kita tuh mulai
3: materi
2: pembelajaran, pembekalan materi. Makanya jadi tuh paskibraka tuh bukan soal pengibaran aja, tapi kita tuh diisi juga dari dalam tentang materi Pancasila. Banyak sih, Kak, kewarganegaraan kayak gitu. Itu yang paling berat tuh nahan ngantuknya sih, Kak.
3: Itu ngantuk banget, Kak.
1: Sampai jam berapa tuh?
3: Sampai jam 10 dan kita belum lagi itu apel malam.
2: Iya.
1: Karena banyak aktivitas latihan tadi semuanya kita kerahkan ya. Ditambah lagi malam materi lagi.
3: Materi.
2: Tapi tuh hal yang berat tuh, Kak, kadang tuh terkesan sangat membekas sih bagi kita semua gitu. Kalau misalnya kita nggak disiplin, nggak keras latihannya tuh, kita tuh nggak bakal terbentuk gitu loh. Kita tuh apa tuh harus bawa positif aja gitu, Kak. Jadi misalnya kalau senior marah tuh, oh berarti dari kita tuh ada yang salah gitu loh. Itu tuh ngebentuk diri kita untuk banyak yang tadi Tata sama Lala bilang tuh, disiplin semuanya gitu.
1: Oke. Nah, aku pernah lihat ya, entah kalau nggak salah yang tahun kemarin ya. Tahun kemarin di tahun 2025 tuh ada yang mau pingsan, terus yang dari samping langsung jadi sigap ngambilin tangannya kiri kanan.
2: Di Papua ya gak sih?
1: Di Papua ya?
3: Itu banyak sih kejadian itu di provinsi lain.
2: Emang lagi viral itu yang tahun kemarin.
1: Itu aku kayak ngerasa, wih keren banget gitu ya.
2: Iya.
1: Bukannya malah tim yang datang, tapi malah mereka nih yang
3: langsung sigap.
1: Langsung sigap dengan baris. Dengan pertahanan baris berbarisnya gitu ya, langsung digandeng tuh. Tapi akhirnya tetap jalan tuh ya. Nah, itu gimana tuh? Itu karena kelelahan mungkin atau gimana?
3: Iya, itu salah satu faktornya sih, Kak. Karena tuh waktu mau pengibaran kita tuh emang bangun pagi waktu itu. Dan untuk yang perempuan waktu itu di tahun kita juga bangunnya jam 2 pagi. Ui. Untuk make up.
1: Oh, make up ya.
3: Iya. Dan cowok pun juga gitu, Kak.
1: Tapi boleh tidur lagi enggak tuh?
3: Boleh. Itu boleh. Boleh. Oh. Boleh lah tidur di mana gitu. Asalkan mereka udah standby, udah siap.
1: Di tempat pengibaran.
3: Iya, di tempat di hotelnya, di tempat di kita make up, tempat kita siap-siap itu. Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya itu ya kelelahan. Nah, si Tata ini contohnya, Kak. Dia tuh diinfus.
1: Diinfus.
3: Iya. Jadi tuh sebelum dia main penurunan, dia tuh diinfus dulu.
1: Kenapa tuh?
2: Sebenarnya tuh, Kak, kalau dari provinsinya tuh ngefasilitasin banyak vitamin sih setiap malam. Terus tuh juga kita tuh ada dari dinkesnya, dinas kesehatannya setiap 24 jam tuh. Kebetulan tuh mungkin karena ngedrop atau itu sih mental tuh perlu banget sih, Kak, di sana tuh gitu. Kebetulan karena ngedrop di hari itu katanya tuh apa ya? Tiba-tiba tuh demamnya tuh panas banget.
1: Oh, demam.
2: Hamin satu. Itu tuh biasa tuh, Kak, kalau hamin satu tuh dia hiburan. Biasanya nonton di jam tos, kayak gitu. Kebetulan habis nonton tuh rasanya tuh kayak kunang-kunang, kayak gitu. Kebetulan ada juga beberapa orang kayak gitu juga, 3 orang gitu loh. Mana itu mau besoknya tuh bener-bener mau upacara gitu. Nah, itulah di infus. Pokoknya, tapi tuh alhamdulillahnya fit lagi. Dan juga itu kan kesempatan sekali seumur hidup ya. Kita udah latihan, gak mungkin gak kita perjuangin. Aku tuh sampai pas make up tuh, Kak, infus, kabel infus aku tuh masih aku pakai gitu.
1: Sambil ngimpus sambil make up gitu.
2: Iya, sampai kadang tuh darahnya tuh naik-naik kayak gitu. Tapi tuh itulah, setelah pengibaran, penurunan itu hilang semua rasanya sakitnya, capeknya.
3: Iya, langsung sehat semua teman-teman yang di infus itu.
2: Itulah, mungkin tuh bagi orang tuh pengibaran tuh cuma 15 menit, 45 menit. Tapi bagi kami tuh sesakral itu, Kak. Karena tuh kami bener-bener latihan tuh dari subuh sampai malam lagi. Bener-bener dibina, di
3: tempat.
2: Ya, dibentuk. Pokoknya bener-bener seberharga itu bagi kami, kesuksesan itu.
1: Oke, tapi alhamdulillahnya langsung reda ya.
3: Iya, Kak. Itu salutnya sama teman-teman yang lain tuh. Saat mereka drop, udah pada di infus, setelah mereka mengibar sama penurunan itu, mereka langsung pada fit, bisa joget-joget semua. Bisa joget-joget semua, joget, Kak. Ya? Sampai pelatih-pelatih itu kayak, oh, udah pada sembuh nih kalian.
1: Udah pada sembuh gitu ya. Karena joget-jogetnya tadi ya.
2: Tapi tuh ada juga teman yang satu kamar sakit juga, Kak. Itu tuh dia sampai nahan sakitnya setelah setelah penurunan, dia baru jatuh sakit.
1: Oh, baru jatuh.
2: Iya. Karena mungkin bagi mereka tuh rasanya tuh kalau enggak main tuh rasanya tuh enggak inilah, Kak. Kalau kita tuh udah latihan terus tapi kita enggak nampil lah, itu rasanya berat banget sih.
1: Apalagi perjuangannya panjang gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Harus nih, gak mungkin dong di waktu misalnya hamin satu demam, kayaknya aku pulang aja, gak mungkin ya.
2: Kebetulan tuh di 2025 kemarin ada yang gak nampil satu, Kak.
1: Oh, ada?
2: Iya.
1: Waduh, sayang.
2: Makanya
1: banget.
2: Makanya pas selama seleksi tuh paskip tuh dia harus ketat banget dari segi kesehatan tuh. Di seleksinya tuh harus ketat banget karena tuh takut nganggu itunya.
1: Itu gimana tuh? Ini gak tampil, jadi penggantinya kan otomatis dia udah dilatih dan ditempa beberapa 2 minggu misal gitu. Pas mau hari jadi gitu ya, hamin satu, dia ngundurin diri.
2: Enggak ngundurin diri sih, Kak. Dia tuh sebenarnya masih ngotot. Karena tuh iya bener lagi tadi, karena udah latihan pasti tuh dia pengennya nampil gitu kan. Kebetulan tuh dia tuh dikabarin sama dokternya tuh jantungnya tuh lemah. Jadinya tuh kalau daripada kami mengambil resiko sebagai pelatih ya, Kak, jadinya tuh nggak bisa lah kayak gitu kan. Dia sampai nangis-nangis kayak dia tuh sampai, Kak, aku tuh bisa loh, aku tuh bisa lah bertahan dikit lagi, tapi tuh nggak bisa lah deh daripada nanti tambah.
1: Iya,
2: dia nangis sih, Kak.
1: Iya, itu wah, aku nggak ngebayangin sih. Oke, kalau pengalaman dari Tata dan Lala ya, pelatih nih. Ini siapa nih pelatih yang paling berkesan nih buat Lala sama Tata?
3: Jujur, pelatihnya tuh semuanya berkesan dan beda-beda semua. Beda-beda. Cara mereka melatih, cara mereka memandang kita dan menempa kita. Tapi salah satu yang selalu aku ingat itu Kak Diana.
1: Oh, wanita ya?
3: Iya, Jadi Kak Diana itu dia lebih fokus ke anak-anak perempuan dan juga pembawa baki, pendamping baki.
1: Baki ya.
3: Ya. Dan saat itu Kak Diana itu megang aku untuk jadi baki. Jadi lucunya Kak Diana itu kalau lagi lembut sama aku dia manggil aku Lala.
1: Mm-hmm.
3: Tapi kalau lagi marah dia manggil Putri.
1: Oh.
3: Dan itu langsung teriak.
1: Putri,
3: gitu. Kamu salah ya katanya. Dan Kak Diana itu fun fact-nya tuh kayak seumuran ibu kita, Kak.
1: Mm-hmm.
3: Jadi selama di asrama tuh kita merasa walaupun ibu kita enggak ada di sisi kita, tapi di sana kita tuh ada sisi seorang ibu, yaitu Kak Diana.
1: Oke. Okay.
3: Karena dia benar-benar mengayomi kita sebagai anaknya. Yang mau curhat silakan sama dia.
1: Hmm.
3: Tentang apapun sama dia. Jadi tuh Kak Diana tuh emang memorable banget sih untuk aku. Tapi untuk pelatih-pelatih yang lainnya itu juga tetap teringat sama aku karena mereka selalu membantu kami dan teman-teman semuanya.
1: Oke. Okay. Kalau dari Tata?
2: Kalau dari aku tuh sebenarnya tuh Kak, semua pelatih itu pasti berkesan banget ya. Dan juga mereka tuh pasti punya versinya masing-masing. Kayak yang jahil tuh siapa, yang tapi rata-rata pelatih tuh jahil, tapi jahilnya tuh yang berkesan banget gitu. Terus tuh dari situ kan kita juga jauh dari orang tua, gak ada komunikasi. Pastinya tuh rindu dong sosok sosok orang tua, sosok papa, mama gitu di situ. Kebetulan sih kalau dari aku tuh ada namanya tuh Kak Suci.
1: Kak Suci. Mm-mm. Emang berapa orang sih pelatihnya?
2: Biasa tuh pelatih tuh Kak 5 cewek, 5 cowok, tapi itu dari Purna ya. Belum lagi pelatih dari
3: tentara.
2: Ada juga
3: Kak.
1: Pantasan kalau misalnya mau paskip ada nih tentara dan Polri ya.
3: Iya.
1: Itu pelatih juga tuh.
3: Iya, dan mereka itu yang bisa biasanya post-up-in kita.
1: Oh. Itu ya. Oke, Tata.
2: Semuanya tuh pasti ngayomin kita semua sih Kak. Kebetulan aku juga jadi pelatih tuh pasti aku ngayomin adik-adik kan. Emang lebih berat sih Kak jadi pelatih daripada jadi paskibrakanya kalau pengalaman aku ya.
1: Kenapa tuh?
2: Karena tuh tanggung jawab kita tuh besar banget Kak gitu loh. Pengibaran nih kalau sukses itu kan semuanya adik-adik tuh pasti kayak dipuji, pasti sesuatu kebanggaan kan bagi semuanya. Tapi kalau misalnya amit-amit misalnya ada kejadian insiden, pasti tuh yang ngadap, yang kena marah, yang dipandang buruk tuh pelatihnya. Dan bagi aku tuh emang lebih enak jadi paskibrakanya, dia tinggal jalan sesuai perintah kayak gitu. Sedangkan kalau jadi pelatih tuh kita tuh harus belajar cara kita ngayomin adik-adik itu gimana, cara kita nguatin mentalnya, cara kita ngajarin mereka biar nangkep kayak gitu. Banyak sih Kak tanggung jawabnya.
1: Okay. Setelah jalanin paskibraka ya, katanya jadi pelatih tadi. Setelah jadi pelatih
3: itu tergantung lagi ke kita.
1: Gimana tuh? Boleh cerita
3: apakah
1: gak tuh?
3: Kita mau jadi pelatih selanjutnya atau enggak?
1: Kalau enggak
3: yaudah kita fokus terhadap pilihan kita mau kerja, kuliah.
1: Kalau iya
3: kita tuh tetap ngelatih di saat 17-an atau saat hari-hari penting yang memang membutuhkan pelatih itu biasanya dipanggil.
2: Iya, kayak ini nih aku tuh kebetulan ada persiapan di tanggal 8 nanti.
1: Apa tuh persiapan apa tuh?
2: Karena kan asrama mulai di tanggal 8, Kak.
1: Untuk Agustus nanti.
2: Iya.
1: Katanya Duta Pancasila?
2: Apa, Kak?
1: Yang jadi Duta Pancasila itu?
2: Sistem Duta Pancasila tuh, Kak, kita tuh sehabis jadi paskibraka tuh, Kak. Iya, kita tuh dibina lagi, pembekalan materi lagi. Nah, nanti tuh bakal ada tesnya untuk jadi Duta Pancasila. Kita tuh dapat sertifikat lagi gitu.
1: Karena pernah dengar katanya setelah jalanin paskibraka tuh jadi Duta Pancasila, betul ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, itu gimana tuh? Prosesnya.
2: Kalau prosesnya tuh kita tuh bakal setelah jadi paskibraka, kita tuh bakal sering ikut Zoom, diklat, kayak kita tuh dikasih tetap bakal terus pembekalan materi tentang Pancasila, tentang kewarganegaraan, itu tuh selalu di dalam diri kita gitu loh, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tuh kebetulan karena kita tuh paskibraka dan kita Duta Pancasila, kita tuh ada juga programnya pembekalan materi itu tuh kita diasramain lagi. Untuk seharian tuh kita belajar tentang Pancasila, gimana pokoknya kita tuh penggerak gitu loh bagi generasi kita, generasi muda gitu. Jadi kita harus tertanam banget Pancasila tuh, gak boleh lupa kayak gitu.
1: Oke, kalau dari Lala pernah jadi duta Pancasila?
3: Ya, ya pernah.
1: Pernah gimana?
3: Jadi
1: tuh?
3: Kita semua itu saat udah selesai mengemban tugas sebagai paskibraka, nah itu kita lanjut di klat seperti yang Tata bilang. Nah itu kita diasramain lagi dan tentunya juga dikasih materi tentang kewarganegaraan, UUD, tentang Pancasila dan segala macamnya. Dan itu kita juga harus pandai public speaking, yeah. Karena kita waktu itu juga disuruh untuk berbicara di depan umum. Itu sih kak. Terus tuh juga kita emang dikasih sertifikat sebagai kita tuh memberi contoh kepada generasi muda bahwa kita itu masih ada loh orang-orang yang peduli terhadap negaranya, yang masih cinta tanah airnya. Jadi kita tuh lebih mengajak generasi muda untuk selalu memendamkan diri mengenai Pancasila, gitu kak.
1: Oke, kalau boleh tahu nih, berarti Tata sama Lala udah pernah jadi duta Pancasila?
3: Iya, kita udah official.
1: Wah, kalau program yang udah pernah dijalanin apa nih sebagai duta Pancasila?
2: Sebenarnya itu tuh balik ke jati diri masing-masing sih kak. Bagaimana kita tuh kan, kalau provinsi nih kita tuh bukan antar satu kota aja, satu sekolah aja gitu. Jadi tuh kita tuh nanti pas pulang ke kota kabupaten masing-masing, masuk sekolah, itu tuh kan pasti kita tuh dihormati, dihargai, otomatis tuh kita disambut karena kan kita perwakilan sekolah juga. Itu tuh untuk lingkungan kita tuh sangat berguna banget sih kak. Kita tuh bisa jadi teladanin untuk rekan-rekan sebaya kita, karena kan biasa tuh kita lebih masuk tuh kalau misalnya yang edukasi itu yang sebaya kayak gitu.
1: Selain itu ya pasti udah pas pulang paskibraka kalala kata-kata.
3: Iya benar banget lah kak.
1: Oke, nah karena kita terbatas waktu nih Tata dan Lala, apa nih pesan-pesannya untuk mungkin adik-adiknya yang nanti bakal jadi penerus paskibraka, dari siapa dulu?
3: Tuh.
1: Ya.
3: Saling nunjuk ini kita.
1: Iya, dari siapa dulu nih?
3: Boleh dari aku kak?
1: Iya, Lala.
3: Tentunya pesan-pesan untuk adik-adik semua yang akan menjadi paskibraka ataupun paskibra sekolah itu harus tetap semangat, terus rajin, jangan lupa untuk selalu belajar. Harus tetap mengimplementasikan mengenai Pancasilanya, kewarganegaraannya, disiplinnya, dan tentunya harus menjaga kesehatan. Karena kesehatan kalian itu yang paling penting. Karena kalau kesehatan kita nggak bagus, semua yang kalian harapkan untuk ngibar ataupun penurunan itu gagal. Jadi, prioritaskan diri kalian terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan, baru yang lain.
1: Oke, itu dari Lala tuh.
3: Iya.
1: Dari Tata.
2: Kalau dari aku kak, untuk seluruh pelajar sih yang belum terlambat ya kak. Pokoknya tuh kita tuh harus, masa muda kita tuh harus dinikmatin banget sih dengan hal-hal positif. Contohnya tuh kita harus, bukan harus sih, cuman kalau kita ada minat di paskibraka, kejar lah. Pokoknya tuh banyak benefitnya. Jadi jangan cuman sebagai pengguna sosial media yang flat aja kehidupan SMA-nya kayak gitu. Kita tuh harus berguna bagi bangsa negara. Kita juga harus berkelana, harus berpetualang untuk kehidupan kita juga kak. Kita tuh harus banyak mencoba banyak hal sih kak. Nah contohnya paskibraka. Jadi tuh di paskibraka ini juga banyak benefitnya, dari bukan hanya pengibar aja gitu. Itu ngebentuk diri kita dan jati diri juga kita. Oh dari sini nih kita bisa ketemu, oh paskibraka nih jati diri aku kayaknya. Jadinya mungkin entah yang mau jadi Akpol, Akmil, Polri, TNI kayak gitu. Terus ini sih kak, jangan hanya diam aja di rumah, harus mencoba banyak hal yang positif.
1: Oke, terima kasih Tata. Kalau dari Lala? Sudah tadi.
3: Sudah. Tadi saya pertama kak.
1: Waduh, kok aku kelupaan sih. Oke deh teman Pro 2, itu tuh dari Lala sama Tata ya. Nama aslinya tuh Putri Ala Gayatri. Itu dari Lala. Dan Tata Mutia itu Tata. Teman Pro 2, dan Tata, Lala, terima kasih udah hadir di Pro 2 FM. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan kebahagiaan yang lebih baik lagi. Kalau ketemu, tolong sapa. Kita saling sapa ya. Nah, untuk teman Pro 2, aku Evan.
2: Aku Tata.
3: Dan aku Lala.
1: Nah, di jaga malam ini ya, itu pamit undur diri dulu. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2. Aku bakal tetap nemenin kamu sampai malam hari nanti. Dadah.
3: Dadah. See you. Terima kasih semuanya.
0: Jaga malam.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nengok gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Iya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih teman Pro 2. Setiap orang ya tuh pasti nih yakin ya. Wah. Memiliki sifat dan kepribadian masing-masing, di mana ya hal itu tuh menjadikan mereka sebagai sosok yang unik banget. Namun teman Pro 2, kamu mungkin pernah bertemu atau berhadapan dengan seseorang yang cenderung haus perhatian atau validasi. Biasanya tipe orang seperti ini itu selalu ingin jadi pusat perhatian, membutuhkan pengakuan dari orang-orang lain, serta selalu membuat segala hal seolah-olah hanya terpusat oleh dirinya. Di sini ada kalimat yang sering diucapkan oleh orang yang haus validasi nih teman Pro 2. Kamu nggak akan percaya apa yang baru aja terjadi sama aku. Nah ini juga salah satu orang yang haus validasi, dia bilang gitu ya tanpa dia bilang gitu ya bahwa ini tuh hal yang luar biasa gitu. Kalimat pertama, orang-orang validasi, kamu gak akan percaya gitu kayak yang aku bilang tadi. Dan kalimat ini tuh bisa langsung narik minat orang lain dan membuat mereka penasaran untuk mendengarkan. Sampai kayak gosip gitu ya, cerita yang diungkapkan oleh orang-orang yang harus haus validasi setelah ungkapan itu mungkin dilebih-lebihin aja gitu. Tapi karena alasan yang berbeda tuh, mereka terus berbicara dan berbicara untuk mencoba membuat hidup mereka tuh terdengar lebih menarik dari orang lain. Sehingga ya, orang lain tuh akan terus memperhatikan gitu, kayaknya dia ini luar biasa gitu ya. Wah. Dan keinginan untuk menceritakan kehidupan kita kepada orang lain tuh bukan hal yang buruk. Tetapi kalau misalnya seseorang memulai setiap percakapan dengan cara ini, mereka mungkin sangat membutuhkan perhatian dan merasa perlu nih untuk mengarahkan percakapan kembali kepada diri mereka sendiri. Jangan kamu adu nasib ya kalau ketemu orang kayak gini. Jadi dengerin aja tuh, terus kasih validasi.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Lah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Ya, Teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Teman Pro 2. Alasan susah move on setelah putus cinta menurut ilmu psikologi. Proses move on ya. Kita sadar semuanya ini enggak hanya berkaitan dengan rasa cinta, tapi juga melibatkan keterikatan emosional, kebiasaan hingga cara otak memproses kehilangan. Itu nih sebabnya setiap orang tuh memiliki waktu pemulihan yang berbeda-beda setelah ngalamin perpisahan. Dan dilansir dari psikologi ya dan juga neurosin, terdapat beberapa alasan orang susah move on nih. Yang pertama, terlalu terikat secara emosional. Salah satu alasan orang susah move on itu adalah karena hubungan yang dijalani itu tetap berbentuk ikatan emosional yang sangat kuat. Saat jalanin hubungan, seseorang itu biasanya berbagi cerita, impian, rutinitas, hingga dukungan emosional dengan pasangannya. Dan lambat laun ya, pasangan itu menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hubungan berakhir, orang tuh gak hanya kehilangan sosok yang dicintai, tetapi juga kehilangan sumber kenyamanan yang selama ini tuh selalu ada. Ini nih yang membuat proses susah move on terasa gitu berat, bukan semata-mata karena masih mencintai, tetapi karena seseorang sedang beradaptasi dengan kehilangan ikatan emosional yang telah terbentuk dalam waktu yang cukup lama tuh Pro 2. Tapi gak hanya ini ya, masih banyak stay Pro 2 FM.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya

Nah, Tomo Pro 2 apa yang terakhir nih masih mengedialkan masih mengidealkan mantan ya, terus juga kehilangan identitas dalam hubungan. Hubungan yang sehat itu tetap memberikan ruang nih bagi masing-masing individu. Namun ya, dalam beberapa kasus seseorang tuh mulai menjadikan hubungan sebagai pusat kehidupannya. Seluruh rutinitas, rencana masa depan, hingga identitas diri seolah itu tuh seolah menyatu dengan pasangan. Ketika hubungan berakhir, mereka gak hanya kehilangan pasangan, tapi juga merasa kehilangan arah hidup. Dan kondisi ini nih yang menjadi salah satu alasan orang susah move on ya. Menurut psikologi, proses penyembuhan tuh sering banget baru berjalan ketika seseorang mulai membangun kembali identitas dirinya sebagai individu yang utuh. Bahkan ya, bukan hanya sebagai bagian dari suatu hubungan, teman berdua. Semoga aja kamu mudah move on, segera mungkin untuk move on ya, dan buka lembaran baru, bahagia lagi, dan bisa ketemu orang yang baru yang jauh lebih baik lagi, teman berdua. Dan buat kamu yang sekarang lagi menjalani, sabar-sabar aja, semoga dapat hidayah ya satu sama lain. Dan jangan sampai kamu mengenal kata move on. Semoga kamu langgeng-langgeng aja deh, teman pro 2 ya. Nah, buat teman pro 2 jangan kemana-mana, nanti ada judge musik yang akan nemenin kamu sampai tutup siaran nanti.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk
0: sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selesai sudah tugas kami.
1: Teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, teman Pro 2, kami bakal memberikan beberapa informasi, tentunya masih dari laman rri.co.id. Bareng Ulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Untuk informasi yang pertama, yaitu Kapolda Jambi yang pimpin konferensi pers dugaan TPPO dan serahkan kembali bayi 8 bulan. Ya teman Pro 2, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisnoha Siregar memimpin konferensi pers terkait penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang ataupun TPPO terhadap seorang anak perempuan berusia 8 bulan. Ya teman Pro 2, ini pun sekaligus memfasilitasi penyerahan kembali anak tersebut kepada ibu kandungnya ya. Di mana kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda, Kabid Humas, Bupati Batanghari, Kapolres Batanghari, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan juga di lobi utama Polda Jambi, di mana Kapolda Jambi menyampaikan bahwa perkara dugaan TPPO terhadap anak tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penanganan kasus ini diambil alih oleh Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak. Ditreskrimum Polda Jambi juga memastikan seluruh proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan juga akuntabel. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 8 orang saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, peristiwa tersebut diduga berawal dari konflik rumah tangga antara kedua orang tua korban yang kemudian berujung pada dugaan penyerahan anak kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah uang. Seluruh fakta tersebut masih terus didalami untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ya teman Pro 2, selain melakukan penyidikan, Polda Jambi juga mengedepankan pendekatan humanis melalui koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Batanghari, UPTD PPA, tokoh adat, serta perwakilan kelompok suku anak dalam, sehingga proses penyelamatan korban dapat dilakukan secara aman dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selama proses, korban ditempatkan di rumah aman UPTD PPA Kabupaten Batanghari untuk mendapatkan perlindungan, pemeriksaan kesehatan, dan pendampingan psikologis. Berdasarkan hasil observasi, korban dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Polda Jambi juga memfasilitasi penyerahan kembali anak berinisial G ini kepada ibu kandungnya yang berinisial P. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada korban anak serta menjamin hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Ya teman Pro 2, Polda Jambi juga memastikan proses penyidikan akan terus dilaksanakan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan bagi seluruh pihak sekaligus menjamin perlindungan terhadap korban sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan untuk informasi selanjutnya, yaitu ada 7 kawasan rawan jadi prioritas patroli Karhutla di Jambi. Manggala Agni Provinsi Jambi memfokuskan pengawasan di 7 kawasan yang selama ini menjadi titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Wilayah-wilayah tersebut diprioritaskan karena memiliki riwayat kejadian karhutla yang berulang setiap musim kemarau. Koordinator wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi Rinaldi mengatakan, pemetaan kawasan rawan menjadi dasar penempatan personil, patroli terpadu hingga pendirian posko untuk mempercepat deteksi dini dan penanganan apabila terjadi kebakaran.
Dan 7 kawasan prioritas tersebut meliputi wilayah penyangga hutan lindung gelam areal PT Restorasi Ekosistem Indonesia di Kabupaten Batanghari. Tahura Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, kawasan Tahura Orang Kayu Hitam di Kecamatan Kumpe, kawasan perbatasan Jambi Riau di Kecamatan Batang Asam, wilayah penyangga Taman Nasional Bukit 30, serta kawasan penyangga Taman Nasional Berbak 9 di Kecamatan Sadu. Menurut Rinaldi, kawasan-kawasan tersebut menjadi perhatian utama karena hampir setiap tahun muncul titik api, terutama saat memasuki musim kemarau. Ya teman Pro 2, sebagai langkah antisipasi, Manggala Agni menempatkan pos patroli terpadu maupun patroli mandiri di kawasan prioritas. Patroli dilakukan secara rutin untuk memantau kondisi lapangan, mendeteksi titik-titik api sejak dini sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain patroli darat, pemantauan juga dilakukan melalui aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan dan patroli udara yang dilakukan Satgas Udara. Informasi dari kedua sistem tersebut segera ditindaklanjuti oleh tim di lapangan melalui pemeriksaan langsung oleh ground check. Rinaldi mengatakan kesiapsiagaan akan terus ditingkatkan mengingat Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Hei pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.